Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, selamat pagi untuk Anda, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara, dan pendengar juga seluruh kaum Nasrani yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga yang saat ini sedang mengikuti siaran Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya kita akan ikuti ibadah perayaan Minggu pagi yang disiarkan langsung secara streaming dari Gedung Gereja Sirion Serui Kota. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

kami ada melayani di tempat ini Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika Roh Kudus-Mu turun, kami dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga penyertaan-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang dahsyat, Roh Kudus itu akan menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan.

Haleluya, benar Tuhan. Engkau jamah seluruh kehidupan kami dan jamah seluruh keberadaan kami, ya Tuhan. Kami boleh bersyukur di pagi hari yang indah ini karena Engkau sungguh baik dan sangat baik. Di saat selama 6 hari lamanya kami boleh ada dalam semua kesibukan-kesibukan kami, melaksanakan segala aktivitas kami, tapi di pagi hari ini kami datang dengan tubuh kami yang kosong, Tuhan. Untuk kami akan dibekali lewat pelayananmu di pagi hari ini. Sebabnya di pagi hari ini kami undang Engkau hadir untuk menuntun ibadah kami. Mulai dari pembukaan, pertengahan, hingga telah berakhirnya. Semua ini boleh terjadi menurut kehendak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Tak lupa kami menyerahkan seluruh umat Tuhan. Yang masih di rumah, yang masih dalam perjalanan. Tuhan, Engkau pimpin umat-Mu. Tibakan umat-Mu. Di pagi hari ini untuk kami boleh memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Kudus. Kursi-kursi yang kosong Tuhan, Engkau rapi Tuhan. Engkau bebaskan kami di pagi hari ini. Biar kursi-kursi ini dapat memuliakan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, ampamu yang sebentar mengantar kami lewat puji-pujian. Engkau urapi amamu secara khusus Tuhan. Seberapa puji-pujian yang dapat dinyanyikan, biarlah membangun iman percaya kami, ya Tuhan Yesus. Biarlah kami bebas untuk memuliakan di pagi hari ini, ya Tuhan. Main musik, parawel, menrebana. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami boleh bebas untuk memuliakan Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Kami tabiskan ibadah Minggu Raya di pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin.

Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Dan saya yakin dan saya percaya, ketika kita mengambil kesempatan datang ke rumah Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita tidak bisa duduk diam saja, tetapi kita akan bersorak untuk Tuhan, karena Dia layak mendapatkan pujian kita dan sorak-sorak kita. Haleluya, kita semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Hallelujah.

Terima kasih Tuhan. Jaga api tetap menyala dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus turun di dalam hidup kita. Dan dia berkobar. Api yang menyala. Membakar setiap hidup kita yang rindu akan firman Tuhan. Yang merindukan Tuhan. Sehingga tetap menjaga api itu tetap menyala dalam setiap hidup kita. Memberikan kita semangat. Untuk kita tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Saya mengundang seluruh pria Pantekosta untuk memuji Tuhan.

puji Tuhan, itulah pujian dari seluruh pria Pantekosta. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dan sebelum tanggul persembahan dijalankan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tadinya kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang memberikan korban persembahan ini. Dan biarlah korban persembahan ini berguna untuk perluasan pekerjaan Tuhan di GPDI Sirion. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya, amin. Kita angkat pujian dan tanggul persembahan dijalankan.

Biarlah persembahan yang sudah kita berikan dapat memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan siapkan setiap bejana hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian.

Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat pagi hari ini kami boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas berkat, pertolongan, penyertaan, pembelaan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang malam kami lalui dengan penuh pertolongan penyertaan Tuhan sampai saat pagi hari ini Tuhan.

Kasihkan-Mu, kami mengagungkan kasih sayang-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada-Mu ya Bapa dalam surga. Bapa, tiba saatnya untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di saat pagi hari ini kamu berdoa khusus kepada hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia biasa, terbatas adanya. Tetapi di saat pagi hari ini kami satu hati, satu iman. Kami berdoa dan menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Allah, Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik sombar salib-Mu. Otoritas bawah kuasa boleh taruh di atas pundak hamba-Mu Bapa. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo itu, hikmat itu Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Sehingga di saat pagi hari ini ayat demi ayat yang disampaikan oleh hamba-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur berakar bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih kepada-Mu ya Bapa dalam surga. Di saat pagi hari ini kami datang dengan berbagai-bagai masalah, persoalan, sakit, penyakit, beban hidup kami. Tetapi kami percaya, kami imani firman-Mu. Firman-Mu menjadi jawaban. Firman-Mu melegakan kehidupan kami. Kami pulang dengan damai sukacita yang besar daripada-Mu Bapa. Terima kasih kepada-Mu ya Bapa dalam surga. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Puji Tuhan, kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita angkat pujian dan kita sambut hamba-Nya untuk membawakan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.

puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat Sirion yang boleh mengikuti atau langsung ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan, dan juga bagi pemirsa yang mengikuti live streaming melalui Facebook di GPD Sirion, tetapi juga bagi seluruh masyarakat kota Serui yang mengikuti live RRI Serui siaran langsung melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Serui hari ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh diizinkan untuk ada di rumah Tuhan. Kita mau beribadah memuliakan nama Tuhan, tetapi juga bagi seluruh pendengar RRI Serui dimanapun saudara berada. Mungkin saudara saat ini sedang terbaring karena sakit, entah itu di rumah atau di rumah sakit, dan hari ini sedang mengikuti siaran langsung dari Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI Sirion Serui. Puji Tuhan. Ada beberapa rangkaian acara yang akan kita ikuti atau kita lakukan di hari ini, yaitu ada baptisan air yang akan dilakukan secara khusus bagi pemuda atau pemudi noni yang telah mengambil keputusan meninggalkan kehidupan yang lama dan lahir baru. Puji Tuhan, noni akan dibaptis hari ini, sehingga ada beberapa rangkaian acara yang akan kita ikuti, dan puji Tuhan. Saudara-saudara, tidak berlama-lama dalam kata-kata pembuka firman Allah, pelayanan firman Tuhan hari ini saya mau ajak kepada kita untuk sama-sama kita membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-37. Ini berbicara tentang cara hidup jemaat, saudara. Dan kalau sudah mendapatkan pembacaan ini, saya undang kita berdiri menghormati firman Allah, dan kita akan baca bersama-sama. Dan bagi pendengar yang ada di rumah, pendengar yang mengikuti siaran langsung hari ini, pemirsa yang mengikuti live streaming, saudara juga bisa meraih Alkitab saudara untuk dibuka. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 hingga ayat 37. Ya, kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Hari ini saya ingin berkhotbah tentang hidup dalam kesatuan dan kuasa Allah. Hidup dalam kesatuan dan kuasa Allah. Jemaat Tuhan, jemaat Sirion yang diberkati Tuhan, tetapi juga pendengar dan penonton live streaming, pendengar RRI Serui, masyarakat kota Serui, umat Kristiani yang mendiami pulau ini. Hari ini saya mau bilang kepada kita akan sama-sama belajar firman Tuhan
dari pembacaan yang sudah kita baca, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 hingga 37. Saudara-saudara, bagian ini berbicara tentang kehidupan jemaat mula-mula, ya, yaitu jemaat yang dipenuhi Roh Kudus dan hidup dalam kesatuan. Nah, firman Tuhan menunjukkan bahwa kekuatan gereja itu bukan pertama-tama pada gedungnya. Saya ulangi saudara, kekuatan gereja itu bukan pertama-tama pada gedungnya, bukan pada banyak program yang diprogramkan oleh gereja itu, tetapi pada hati yang bersatu dan kasih yang nyata. Ya, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa banyak gereja besar tetapi lemah dalam kasih. Banyak gereja besar tetapi lemah dalam kasih. Banyak orang aktif melayani tetapi tidak hidup dalam kesatuan. Tidak ada kesatuan. Tidak ada persatuan. Namun saudara-saudara, jemaat mula-mula itu menjadi kuat karena apa? Mereka hidup dalam kasih. Mereka hidup dalam kepedulian. Mereka hidup dalam kuasa Roh Kudus. Itu jemaat yang mula-mula. Dan saudara-saudara, kita sudah membaca pembacaan firman Tuhan ini, dan saya ingin menjelaskan firman Tuhan ini kepada kita dalam Kisah Para Rasul pasal 4 32 sampai 37 ini saudara. Adapun saudara, kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, itu katanya. Ya, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Saudara-saudara, bagian ini memperlihatkan kepada kita ada tiga ciri utama jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada tiga ciri utama jemaat yang dipenuhi Roh Kudus. Ciri-cirinya saudara, pertama saudara, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka hidup dalam kesatuan. Ada kesatuan. Itu ciri-ciri jemaat yang dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, ciri-ciri jemaat yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka hidup dalam kuasa kesaksian. Mereka suka bersaksi. Mereka suka bercerita tentang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang berkuasa. Mereka tidak malu kepada siapa saja, mereka bertemu dengan siapa saja ketika bertemu dengan seseorang yang sedang mengalami persoalan, masalah. Mereka bisa berkata, mereka bisa menyampaikan bahwa, coba kau setia dengan Tuhan, coba kau lakukan ketekunan kepada Tuhan. Mungkin kau sudah rajin beribadah tetapi belum setia gitu. Kau sudah tahu beribadah tetapi kau belum apa aktif, rajin, setia beribadah. Ini sebuah kesaksian di mana dia sedang menyatakan atau dia sedang menyampaikan kepada orang yang dia temui yang sedang dalam persoalan masalah, dia sedang mengatakan bahwa dengan setia engkau akan mengalami kuasa pertolongan. Dengan engkau mencari Tuhan, engkau akan mengalami kuasa pertolongan. Dengan engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan mengalami kuasa pertolongan. Nah, saudara-saudara, ini ciri-ciri jemaat yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka hidup dalam kuasa kesaksian. Mereka suka bersaksi. Mereka suka menyampaikan tentang kehebatan kuasa Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, ciri utama jemaat yang dipenuhi Roh Kudus adalah apa? Mereka hidup dalam kasih dan kepedulian. Ada kasih di dalam jemaat. Melihat saudaranya, melihat sahabatnya, melihat kerabatnya, mereka sangat mengasihi. Ada kepedulian, ada sesuatu yang menimpa tetangga, ada sesuatu yang menimpa keluarga, atau ya dia punya teman,
ada kepedulian. Tapi saudara, saya baca di sebuah media sosial, mereka katakan warga plus 62. Biasanya warga plus 62 itu ketika melihat seseorang mengalami musibah, dia lebih dulu ambil HP-nya lalu membuat sebuah video. Yang ada dalam konteksnya adalah bagaimana supaya videonya nanti ini ketika dia share menjadi viral, banyak ditonton. Karena sebuah insiden yang namanya kecelakaan atau malapetaka yang menimpa seseorang itu mau diviralkan. Kepedulian atau kasih itu terkikis dengan hal itu. Dia tidak mengutamakan lagi yang namanya cepat mau menolong dulu, cepat mau memberikan perhatian. Nah, inilah yang saya mau katakan kepada kita jemaat Tuhan dan juga pemirsa yang menonton live streaming, tetapi juga seluruh pendengar RRI Serui, saudara. Ada tiga ciri dari pembacaan ini, saudara. Kita belajar untuk bagian ini memperlihatkan tiga ciri utama jemaat yang dipenuhi Roh Kudus. Pertama, mereka hidup dalam kesatuan. Yang kedua, mereka hidup dalam kuasa kesaksian. Dan yang ketiga, mereka hidup dalam kasih dan kepedulian. Dan hari ini, saudara, kita akan belajar tiga pelajaran penting ini. Kita akan sama-sama mengerti, belajar untuk mengerti tiga pelajaran penting ini. Yang pertama, saudara, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus hidup dalam kesatuan. Jemaat yang dipenuhi Roh Kudus hidup dalam kesatuan. Ayat 32, saudara, kalau kita perhatikan di situ, mereka sehati dan sejiwa. Kesatuan ini, saudara, saya mau katakan adalah tanda pekerjaan Roh Kudus. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka sama dalam suku. Oh, di dalam gereja ini, dalam jemaat ini, saya sukunya dari Yapen Barat, jadi sesama Yapen Barat. Oh, saya dari Ambai, jadi saya dari Ambai. Oh, saya dari Toraja, jadi saya sesama suku Toraja. Tidak, saudara. Alkitab di sini kalau kita lihat, kita pelajari, Alkitab tidak mengatakan mereka sama dalam suku, atau mereka sama dalam latar belakang, atau mereka sama dalam ekonomi. Mereka ini kelas ekonomi yang cukup, mereka ini kelas yang ekonomi yang mampu. Tidak, saudara, tetapi mereka memiliki satu hati dan satu tujuan. Nah, kesatuan ini, saudara, saya mau bilang kepada kita, bukan berarti semua harus sama. Oh, kita bersatu jadi kita semua harus sama. Bukan, saudara, bukan begitu gambarannya. Kesatuan bukan berarti semua harus sama. Kesatuan itu berarti memiliki hati yang sama untuk Tuhan. Ada punya hati untuk Tuhan. Ya, saudara-saudara jemaat Tuhan, pemirsa yang di rumah, penonton live streaming, tetapi juga untuk seluruh pendengar RRI Serui yang diberkati Tuhan. Saya mau bilang kepada kita begini, hari ini, saudara, banyak keluarga hancur karena ego. Banyak keluarga hancur karena ego. Banyak pelayanan itu rusak karena iri hati. Banyak persahabatan retak karena tidak mau mengalah. Hari ini banyak begitu, saudara. Keluarganya hancur karena ego. Ya. Pelayanannya rusak karena apa? Iri hati. Dia tidak senang atau dia tidak bisa menerima kalau ada orang ini dia lebih. Iri hati. Ya. Ada persahabatan retak karena apa? Tidak mau mengalah. Dia mau menang. Dia mau bahwa perkataannya itu benar. Idenya dia itu jauh lebih baik. Dia tidak mau mengalah dengan temannya, sahabatnya. Tetapi saudara-saudara, jemaat mula-mula ini mengajarkan kepada kita semua bahwa lebih penting menjaga kesatuan daripada mempertahankan ego.
Haleluya, saudara. Lebih penting menjaga kesatuan daripada mempertahankan ego. Pengajarannya kepada kita adalah, saudara, kesatuan itu tidak lahir dari manusia, tetapi dari Roh Kudus. Ya, kesatuan itu tidak lahir dari manusia, bukan ide manusia, bukan, tetapi dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, saudara, kalau Roh Kudus memenuhi hidup saya dan saudara, kita akan mudah mengampuni seseorang. Ya, ia akan, atau boleh dengan kata lain, dia juga tidak suka bertengkar. Saya tidak suka bertengkar. Saya sudah malas berdebat dengan kau. Ini perdebatan yang sia-sia. Ujung-ujungnya kita dua akan rusak hubungannya. Saya enggak mau perdebatan yang begini. Saudara, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara lihat, aduh, pertengkaran begini. Saudara kan sapa dia, kawan, kalau pertengkaran ini ujungnya adalah hubungan saya dengan kau rusak, lebih baik kita sudahi sudah. Saya enggak mau pertukaran ini lagi. Baik, kalau kau mau menang atau kau mau pendapatmu lebih benar, baik sudah. Saya ikut dengan kau karena saya tidak mau hubungan saya dengan kau rusak. Mengalah, saudara. Mengalah. Mungkin tidak sesuai. Atau mungkin lebih baiknya begini, sudah kawan. Ikut kau pemau sudah. Tapi saya mohon maaf. Kau punya pendapat, kau punya pandangan, kau punya ide tidak sesuai dengan saya punya hati. Jadi saya mohon izin, saya mohon maaf. Saya tidak ikut terlibat. Saya sampaikan dengan baik karena saya tidak mau hubungan saya dengan kau rusak. Tidak boleh berdebat. Ya. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, dia mudah mengampuni, dia tidak suka bertengkar, dia tidak suka memecah belah, dia belajar rendah hati. Ini, saudara, kalau Roh Kudus memenuhi hati seseorang. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, apakah kita menjadi pembawa damai atau pembawa pertengkaran ketika engkau ada di tengah-tengah itu? Engkau menjadi pembawa damai ataukah engkau menjadi pembawa pertengkaran? Kehadiran engkau di tengah persoalan temanmu, sahabatmu, itu engkau menjadi sebuah pembawa damai ataukah membawa pembawa pertengkaran? Karena saudara-saudara, saya mau bilang, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan membawa damai. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, saudara, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus memiliki kuasa dalam kesaksian. Ayat 33 bilang begini, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan, saudara, jemaat Sirion, pemirsa yang menonton live streaming, dan juga seluruh pendengar RRI Serui dimanapun saudara berada. Perhatikan, saudara, saya mau bilang kepada kita saat ini adalah kesatuan itu melahirkan kuasa. Ya, mengapa gereja mula-mula itu kuat? Mengapa pada zaman-zaman sebelumnya, zaman-zaman dulu Bapak Renger masih muda, gereja-gereja yang ada di kota Seru ini mereka kuat? Mengapa gereja mula-mula begitu kuat? Karena apa? Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Kuasa itu bukan hanya soal mujizat. Kuasa ini juga berbicara tentang kehidupan yang menjadi kesaksian. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu perkataannya memberkati. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya menjadi terang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kesaksiannya membawa jiwa datang kepada Tuhan. Hari ini, saudara, saya mau katakan kepada kita, dunia tidak hanya ingin mendengar khotbah. Dunia ini tidak hanya ingin mendengar khotbah. Dunia ingin melihat kehidupan yang benar. Amin, saudara. Amin. Dunia ingin melihat kehidupan orang percaya benar. Ya, bukan persoalan khotbah, saudara. Pengajarannya bagi saya dan saudara jemaat Tuhan,
Yang diberkati Tuhan, pemirsa semua, pengajarannya bagi kita adalah kesaksian yang kuat lahir dari hidup yang dekat dengan Tuhan. Tidak cukup hanya pandai berbicara, tidak cukup pandai berkhotbah, tidak cukup pandai melayani, tetapi hidup harus menjadi teladan. Hidup saya dan saudara harus menjadi teladan. Saudara-saudara, saya mau bagikan sebuah ilustrasi. Saudara perhatikan lampu ini, lampu yang ada ini, lampu di dalam gedung gereja ini. Lampu yang menyala ini tidak perlu dia berteriak, dia mengatakan bahwa dirinya terang. Lampu ini. Dia tidak perlu berkata atau dia berteriak, dia katakan kepada kita bahwa dia itu terang. Semua orang akan melihat cahayanya. Dia dipasang, dia dikontak, kita akan melihat cahayanya. Demikian juga saudara, kita sebagai anak Tuhan, saudara, kalau hidup kita benar, dunia akan melihat Kristus melalui hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Tidak perlu engkau berkata bahwa saya ini hidupnya benar. Gak perlu, saudara. Karena lampu ini juga tidak akan berkata bahwa dirinya terang. Dia bukan manusia sih. Jadi sepantasnya saya tidak bilang dia diri gitu.

dan saudara, apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian bagi orang lain? Saya mau tanya kepada saya dan saudara, ketika engkau selama ini bersama dengan temanmu, bersama dengan sahabatmu, perkataan sahabatmu kepadamu apa? Apakah hidup saudara sudah menjadi kesaksian bagi orang lain? Ataukah ketika engkau jalan datang, dia sudah dari jauh disampaikan bisik kepada, aduh, dia datang lagi, ini apa lagi? Haleluya. Kau baru jalan datang ke sana, dilihat kau dari datang disambut ya dari teman sebelah. Dia kata, aduh, sudah, diam, sudah, dia udah datang. Haleluya. Haleluya. Engkau jadi kesaksian kah? Jadi sumber di mana? Saya enggak tahu kata-kata dunia seperti apa untuk menterjemahkan itu. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian bagi orang lain? Dari jauh engkau jalan datang, dia sudah bilang, "Oh, haleluya. Kau yang ketun tunggu kau datang tempo. Kau datang, ketun tunggu kau. Kau yang kita tunggu dari tadi. Haleluya. Oh, haleluya." Ini ada satu di sini. Puji Tuhan. Sebentar, pemirsa. Sebentar. Iya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus hidup dalam kasih dan kepedulian. Jemaat yang dipenuhi Roh Kudus hidup dalam kasih dan kepedulian. Ini poin yang ketiga. Ayat 34 hingga 35 berkata begini, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ini luar biasa saudara, saya mau katakan. Mereka tidak hidup egois. Mereka saling memperhatikan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak hanya berkata, Tuhan berkati saya. Tetapi juga mereka akan berkata, Tuhan pakai saya menjadi berkat. Saudara-saudara, selama ini doa yang kita minta adalah apa? Tuhan berkati saya. Ataukah saudara sedang menyampaikan, Tuhan pakai saya menjadi berkat? Coba saudara mengerti pengertian dua kalimat atau perkataan ini. Saudara minta saudara diberkati Tuhan, ataukah saudara bilang bahwa Tuhan pakai saya menjadi saluran berkat. Ini dua permintaan yang berbeda. Kalau yang permintaan pertama adalah Tuhan berkati saya, itu kepada person pribadi. Engkau bisa saya diberkati, tetapi juga mungkin Tuhan bisa mempertimbangkan untuk belum memberkati. Itu kewenangannya Tuhan, itu haknya Tuhan. Tapi kalau saudara berkata begini, Tuhan pakai saya menjadi berkat, berarti saudara diberkati dan saudara mendapati kelimpahan berkat. Berkat lebih itu saudara juga berkati bagi orang lain. Amin. Amin. Coba saudara rubah doa saudara untuk Tuhan, pakai saya menjadi saluran berkat. Saya mau jadi saluran berkat. Berarti kehidupan saudara diberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Ya. Ini yang saya mau katakan kepada kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak hanya berkata, Tuhan berkati saya. Tetapi juga mereka akan berkata, Tuhan pakai saya menjadi berkat. Mereka rela memberi. Mereka rela membantu. Dan mereka rela peduli. Jemaat Tuhan, kasih yang benar itu bukan hanya di mulut. Kasih harus nyata dalam tindakan. Pengajarannya bagi saya dan saudara, ciri kedewasaan rohani adalah kepedulian. Ciri-ciri kalau kita telah memiliki kedewasaan rohani adalah kepedulian. Kalau seseorang dekat dengan Tuhan, hatinya akan lembut. Kalau seseorang dekat dengan Tuhan, mudah tergerak. Kalau seseorang dekat dengan Tuhan, suka menolong. Kalau seseorang dekat dengan Tuhan, dia tidak cuek terhadap penderitaan orang lain.

Hari ini saudara, saya mau katakan dunia penuh dengan orang yang sibuk memikirkan diri sendiri. Tetapi Tuhan mencari orang yang memiliki hati seperti Kristus. Saudara, poin yang keempat di sini, saudara lihat Barnabas. Contoh orang yang menjadi berkat, Barnabas. Di ayat 36 sampai 37 di bagian akhir ini, saudara, disebutkan seseorang bernama Barnabas. Seorang bernama Barnabas, namanya ini berarti anak penghiburan. Barnabas itu memiliki arti anak penghiburan. Barnabas ini bukan hanya pandai bicara, tapi ia memberi teladan. Ia menjual miliknya dan memberikannya untuk pekerjaan Tuhan. Pengajarannya bagi saya dan saudara adalah Tuhan tidak memakai orang yang hanya mau dipakai sesaat. Tapi saudara, Tuhan mencari orang yang hidupnya menjadi berkat. Jemaat Tuhan, kalau engkau mau mengalami keberkatan Tuhan, ubah motivasimu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mulai hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, pakai hidup saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Amin. Karena Tuhan mencari orang yang hidupnya menjadi berkat. Tuhan mau cari orang-orang seperti begitu. Mau jadi berkat. Barnabas mengajarkan saudara hidup yang rela memberi. Barnabas mengajarkan bahwa hidup yang mendukung pelayanan. Barnabas mengajarkan bahwa hidup yang membawa penghiburan. Dan hari ini saudara-saudara, di dunia ini membutuhkan lebih banyak Barnabas-Barnabas. Bukan Barabas. Siapa Barabas saudara? Ya? Penjahat. Barabas ini penjahat. Dia yang dibebaskan menggantikan Yesus. Dialah yang dipilih oleh masyarakat umat pada waktu itu. Mereka memilih, bebaskanlah Barabas, salibkanlah Yesus. Dia ini penjahat, bukan Barabas, tetapi Barnabas. Hari ini dunia membutuhkan lebih banyak Barnabas yang menguatkan, yang menopang, yang membawa damai. Pertanyaan pengajaran buat kita, saudara, apakah kehadiran kita menjadi berkat atau beban bagi orang lain selama ini? Jemaat Tuhan, apakah kehadiran kita itu menjadi berkat atau beban bagi orang lain? Haleluya. Haleluya. Ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita. Ya, untuk kita introspeksi diri. Apakah kehadiran saya selama ini menjadi berkat atau menjadi beban bagi orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, saya mau mengajarkan kepada kita atau ingin menyampaikan kepada kita firman Tuhan hari ini. Kita belajar bahwa jemaat mula-mula memiliki tiga kekuatan besar. Mereka memiliki hidup dalam kesatuan. Mereka hidup dalam kuasa kesaksian. Dan mereka hidup dalam kasih dan kepedulian. Dan semuanya itu saudara lahir karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja akan kuat, saudara. Gereja ini akan kuat kalau jemaat hidup bersatu. Gereja ini akan kuat kalau saling mengasihi. Gereja ini akan kuat kalau mereka menjadi kesaksian. Saudara-saudara, keluarga akan kuat kalau ada kasih. Keluarga akan kuat kalau ada kasih di dalamnya. Pelayanan akan kuat kalau ada kesatuan. Hidup rohani akan kuat kalau dipenuhi Roh Kudus. Mari saudara-saudara, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya hidup dalam kesatuan selama ini? Apakah hidup saya menjadi kesaksian selama ini? Apakah saya peduli kepada sesama selama ini? Apakah saya sudah menjadi berkat selama ini? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Biarlah Tuhan membentuk kita menjadi jemaat yang hidup dalam kasih
dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya saya akan masuk dalam baptisan air, pelayanan khusus bagi baptisan air. Ya, hari ini ada anak kekasih kita, Noni, yang telah mengambil diri untuk mati dan lahir baru. Saudara jangan salah mengerti mati ini apa. Maksudnya menguburkan kehidupan yang lama. Noni telah memutuskan untuk mau menguburkan kehidupan yang lama dan mau hidup di dalam Tuhan dengan kehidupan yang baru. Karena Noni mau mengawali perjalanan masa depannya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya undang Noni maju ke depan. Tetapi juga kalau ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini, apakah pekerjaan dari Roh Kudus dan dia juga ingin untuk dibaptis, jangan lewatkan kesempatan ini. Firman disampaikan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, dan firman yang akan mampu mengangkat engkau diberkati dengan berkelimpahan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, dalam gereja Pantekosta di Indonesia, saudara, saya mau katakan kepada kita dalam gereja Pantekosta di Indonesia, baptisan menurut pengajaran GPDI, saya perlu tekankan kepada kita. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38 berkata begini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, tetapi juga pendengar RRI Serui yang diberkati Tuhan, secara khusus kepada Noni yang hari ini maju dan berada di depan altar kekudusan Tuhan, altar gereja ini, hari ini saya mau sampaikan kepada kita untuk kita sama-sama belajar tentang salah satu dasar iman Kristen dalam pengajaran gereja Pantekosta di Indonesia, yaitu tentang baptisan air. Di GPDI, saudara, baptisan air ini bukan sekedar tradisi gereja, bukan sekedar syarat administrasi jemaat, tetapi saudara merupakan perintah Tuhan, merupakan langkah ketaatan, merupakan kesaksian iman, dan merupakan lambang kehidupan baru di dalam Kristus. Pengajaran tentang baptisan air ini sangat penting, saudara, karena berkaitan dengan keselamatan, berkaitan kepada pertobatan dan komitmen hidup kepada Tuhan. Dan hari ini, saudara, saya mau berikan pengajaran secara khusus bagi Noni, tetapi juga kepada seluruh kita, jemaat Tuhan yang hadir dalam gedung gereja ini, tetapi juga kepada seluruh pendengar dan pemirsa yang menonton melalui live streaming dan mendengarkan melalui RRI Serui. Baptisan air ini adalah perintah Tuhan, saudara. Baptisan air ini dilakukan bagi orang yang sudah percaya dan bertobat. Baptisan air ini melambangkan kematian manusia lama. Dan baptisan air ini harus diikuti hidup penuh Roh Kudus. Saudara, tadi saya katakan bahwa baptisan air adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan seperti apa, saudara? Dalam Matius pasal 28 ayat 19, saudara, berbunyi begini. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Saudara-saudara, baptisan air ini bukan ajaran manusia. Ini adalah amanat langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, saudara, di GPDI mengajarkan bahwa setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
harus mengambil keputusan untuk dibaptis. Bahkan Yesus sendiri memberi teladan di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16. Yesus sendiri memberikan teladan dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Saudara perhatikan di situ. Yesus dibaptis, keluar dari air, menunjukkan bahwa baptisan selam. Ini menunjukkan tentang baptisan selam. Pengajaran penting bagi saya dan saudara di sini adalah GPDI meyakini bahwa air dilakukan, baptisan air ini dilakukan dengan cara diselamkan ke dalam air karena melambangkan penguburan manusia lama, melambangkan tentang sesuai teladan Yesus dan sesuai praktik gereja mula-mula. Saudara, kata baptisan dalam bahasa Yunani berarti menyelamkan atau mencelupkan seluruhnya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kalau Yesus taat dibaptis, maka kita juga harus taat kepada firman Tuhan. Ketaatan membuka jalan bagi berkat dan pertumbuhan rohani. Yang kedua, saudara, baptisan air ini diberikan kepada orang yang sudah percaya dan bertobat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Urutannya jelas, saudara. Dari ayat ini urutannya jelas. Bertobat, percaya, dibaptis. Bertobat, percaya, dan dibaptis. Karena itu, saudara, dalam pengajaran GPDI, baptisan itu diberikan kepada orang yang sudah mengerti Injil. Ya. Dalam pengajaran GPDI, saudara, baptisan itu diberikan kepada mereka yang sudah percaya kepada Yesus dan sudah mengambil keputusan pribadi untuk bertobat. Pengajaran pentingnya bagi kita semua adalah baptisan bukan sekedar ikut-ikutan keluarga, bukan karena dipaksa, tetapi lahir dari iman pribadi kepada Kristus. Itulah sebabnya, saudara, sebelum baptisan biasanya ada penggembalaan. Biasanya ada penggembalaan. Untuk noni, kalau di pelayanan-pelayanan sebelumnya, itu saya langsung masuk, panggil yang sudah dibaptis, langsung berlutut, didoakan. Tapi untuk noni yang kali ini beda. Saya harus sampaikan firman. Ini yang disebut dengan penggembalaan. Sebelum baptisan ada penggembalaan. Pengajaran dasar iman. Ya. Sebelum dibaptis seseorang harus, mohon maaf, sebelum baptisan biasanya ada penggembalaan. Sebelum baptisan biasanya ada pengajaran dasar iman dan ada pengakuan iman, karena baptisan adalah komitmen hidup kepada Tuhan. Saya mau bertanya kepada Noni. Noni percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Noni percaya Yesus Kristus adalah juru selamatmu? Saya percaya. Dengan perkataan jawabanmu, apa yang engkau kecap, katakan, Tuhan mendengar. Amin. Amin. Pengakuan bahwa dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamatnya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sebelum dibaptis seseorang harus sungguh-sungguh bertobat. Noni harus sungguh-sungguh bertobat. Ya. Noni harus meninggalkan dosa. Noni tidak boleh ikut masuk dalam dosa. Dan noni harus memiliki kehidupan hidup benar. Baptisan air melambangkan kematian manusia lama. Ini penting dalam ajaran GPDI. Roma pasal 6 ayat 4 berkata begini. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan. Saudara-saudara, baptisan air memiliki arti rohani yang dalam. Saat masuk ke dalam air, saudara,
Noni perhatikan saat masuk ke dalam air, melambangkan bahwa manusia lama dikuburkan. Maka kenapa di gereja kita GPDI ada beberapa cara untuk dilakukan baptisan. Pertama, ketika seseorang sudah masuk dalam air, dia bisa langsung diturunkan langsung kepalanya, dia berlutut seperti begitu. Tetapi ada yang memaknainya dengan metode menguburkan kehidupan yang lama. Maka dia dalam posisi lipat tangan, lalu gembala atau pendeta yang melakukan itu akan memegang tangannya dan menyampaikan formula kata-kata, setelah itu meletakkan dia seperti dia tertidur. Menguburkan kehidupan yang lama, lalu dia dibangkitkan kembali. Haleluya, haleluya saudara, haleluya. Melambangkan manusia lama dikuburkan. Saat dia keluar dari air, melambangkan dia bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Dan pengajaran GPDI kepada kita tentang baptisan air adalah orang yang sudah dibaptis tidak boleh terus hidup dalam dosa yang lama. Noni ini kita tahu bahwa dia masih muda, ya, dia masuk muda. Sebelum dia mau melangkah keluar, tentu dia akan berhadapan dengan banyak hal-hal. Maka proteksi iman dan kepercayaannya untuk dia menerima keselamatan adalah dia harus dibaptis. Sehingga dia pergi nanti, biarlah keselamatan sudah menjadi bagian miliknya. Saudara, kalau engkau belum dibaptis, keselamatan belum menjadi milikmu. Itu firman Allah. Maka sebabnya kepada kita, anak-anak muda yang ada di kita jemaat sini, kalau engkau belum dibaptis, maju ke depan. Segera laporkan diri dibaptis. Haleluya, dibaptis. Ya, harus dibaptis. Orang yang sudah dibaptis tidak boleh terus hidup dalam dosa lama. Baptisan harus menghasilkan perubahan hidup. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, tanda hidup orang baru, tanda hidup baru melalui baptisan adalah dia mulai mencintai firman Tuhan. Noni setelah baptisan harus mau rindu untuk mencintai firman Tuhan. Setia beribadah, menjaga kekudusan, hidup dalam kasih, meninggalkan kebiasaan dosa. Karena baptisan itu bukan sekedar acara rohani, tetapi tanda bahwa hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Jangan hanya tubuh yang masuk air, tetapi hati juga harus sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Ini penting bagi Noni. Yang keempat, baptisan air harus diikuti hidup penuh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam pengajaran GPDI, saudara, baptisan air sangat erat hubungannya dengan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Setelah seseorang dibaptis, ia harus terus bertumbuh. Ya, setelah seseorang dibaptis, dia harus mengejar kekudusan. Setelah seseorang dibaptis dan rindu, ya, dia rindu dipenuhi Roh Kudus. Saya putuskan di sini dulu jemaat. Beberapa pengalaman yang saya temukan, saya pun juga dibaptis kalau enggak salah SD ya, saya dibaptis, saya belum mengerti dengan baik. Tapi nanti setelah saya memang baptisan ini tidak secara khusus, saya mau kasih tahu di GPD itu tidak dibatasi. Dia mau umur berapa, dia mau dibaptis, bisa. SD pun juga dia bisa baptis. Tetapi kemudian di era kami menjadi wakil gembala, saya meminta izin kepada ibu gembala untuk merubah dengan dogma, artinya doktrin masing-masing, docking dari GPDI, mengadopsinya dengan bahwa seseorang itu dia harus mempunyai pemahaman yang benar akan firman dulu baru dia dibaptis, karena berkaitan dengan pertobatan begitu. Sehingga ada usia-usia tertentu, misalnya kalau boleh setelah dia selesai SMA, sebelum dia mau keluar dia dibaptis,
gitu. Ada beberapa jemaat kita yang telah dilakukan seperti demikian, dan anak Angki juga melalui kesaksian dari orang tuanya, nanti Tuhan izinkan waktunya, dia juga akan dibaptis. Dan di jemaat kita, saya berharap kepada jemaat khususnya orang tua di sini untuk memberikan pemahaman yang baik kepada anak kita, sehingga sebelum dia mau melanjutkan pendidikannya setelah selesai SMA, dia harus dibaptis. Haleluya. Dan baptisan itu tidak tunggu mau banyak orang dulu di GPDI, tidak, satu orang pun, karena firman bilang satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Karena satu jiwa dimenangkan bagi sorga, maka malaikat Allah, ribuan malaikat Allah, firman Tuhan katakan, bertepik sorak karena satu jiwa telah memastikan diri untuk kakinya ada di dalam kerajaan sorga. Amin. Ini pintu masuk kerajaan sorga. Kalau Yesus tidak dibaptis, dia tidak bisa kembali kepada Bapa. Yesus dibaptis sehingga dia bisa mendapati dirinya kembali kepada Bapa. Yesus yang lakukan ini. Ini bukan pengajaran manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah seorang dibaptis, dia harus terus bertumbuh. Dia mengejar kekudusan. Dan GPDI percaya bahwa baptisan Roh Kudus tanda awal berbahasa roh dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Pengajarannya kepada kita bahwa jangan berhenti hanya pada baptisan air. Tuhan mau untuk kita hidup dipenuhi kuasa Roh Kudus, dipakai melayani dan menjadi saksi Kristus. Dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 bilang, tetapi kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jemaat Sirion yang diberkati Tuhan, secara khusus bagi Noni, apakah baptisan ini terpaksa kamu lakukan? Tidak. Noni, apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Apa yang engkau katakan, Tuhan Allah Bapa di sorga dengar. Roh Kudus ada di tempat ini. Dia sedang bekerja. Dan Roh Kudus itu dalam bisa dalam bentuk suara hati, sehingga air matamu tidak akan bisa menahanmu untuk mengeluarkan air mata. Terimalah keselamatan yang Allah sendiri kerjakan dalam kehidupan orang percaya. Berlutut, Mama Gembala akan berdoa untuk menyerahkan Noni. Setelah doa penyerahan ini, nanti persembahan dijalankan. Kita berdoa, persembahan dijalankan. Setelah persembahan dijalankan, nanti Noni akan mengganti baju yang ada dengan jubah baptisan. Setelah itu kita jemaat akan bergeser ke sebelah ruang baptisan, dan kita akan sama-sama mengikuti baptisan air. Haleluya. Sebelumnya saya bertanya kepada jemaat, Tuhan, kalau saudara di antara saudara ada yang belum mengalami baptisan air, jangan tunggu, segera, pintu sorga masih terbuka. Pintu sorga masih terbuka, pintu kemurahan masih terbuka untuk engkau mengalami keselamatan yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Kita angkat pujian penyembahan.

0: Maha besarlah Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lihat, oh haleluya, haleluya. Anak noni resa oleh berlutut di hadapanmu saat ini ya Tuhan, menyerahkan kehidupannya, merindukan menguburkan kehidupan yang lama, dan dia mau hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya dia bangkit keluar dari air baptisan. Tuhan, Engkau berroh, haleluya, menguasai hati dan pikiran. Oh haleluya, dalam kehidupan anak ini Tuhan menuntun jalan langkah selanjutnya ya Tuhan. Dia sudah selesai SMA dan akan melanjutkan, oh haleluya, pendidikan yang selanjutnya. Kiranya Tuhan senantiasa buka jalan. Amin. Tuhan memberkati apapun yang menjadi cita-citanya bersama Tuhan. Dia bisa melakukan perkara-perkara besar. Itu sebabnya ya Tuhan, peganglah hidupnya. Amin. Peganglah hatinya. Biarlah kuasamu senantiasa menaungi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan yang lama yang dikuburkan saat ini ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, dan dia akan bangkit di dalam air baptisan bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Baik, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL untuk persembahan dijalankan. Setelah itu

Puji Tuhan, sebelum kita berpindah ke samping gereja, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita angkat pujian. Haleluya.

Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini kita ada di kolam baptisan dan kita akan memulai dalam sakramen baptisan air. Dan saya sampaikan kepada kita semua jemaat Tuhan dan juga seluruh pendengar RRI Serui bahwa apa yang dilakukan atau yang kita lakukan hari ini adalah perintah dari Tuhan, perintah dari Allah, perintah dari Yesus Kristus sendiri yang harus dilakukan, yang harus diikuti karena berkaitan dengan keselamatan. Oleh sebab itu, kita akan memulai dalam baptisan air. Kita angkat pujian penyembahan yang berkata, kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Dan Ibu Ketua Pelwap, Ibu Pendeta Muda Oktovina Yowi Imbiri akan berdoa.

baptisan. Hambamu sudah turun di dalam kolam baptisan. Di saat siang hari ini kami serahkan hambamu ke dalam tanganmu Tuhan. Kuduskan hambamu, layakkan hambamu. Sehingga hambamu melaksanakan baptisan ini penuh dengan kuasa dan mujizat. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih kepadamu ya Bapa dalam surga. Bapa, di saat siang hari ini Tuhan, Engkau melihat bagaimana seluruh kehidupan kami hamba-hambamu, jemaat dan gembala-Mu Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan pembukaan yaitu baptisan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Sekretaris Jemaat akan berdoa. Haleluya, haleluya.
1: Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Allahku. Hari ini kami ada di gedung ibadah. Kami telah selesai beribadah. Tapi hari ini tanggal 17 Mei tahun 2026.
2: Haleluya.
1: Seorang pemudi telah mengambil keputusan. Amen. Untuk memikul salibnya. Noni Resa yang hari ini mengumpulkan segala sifat-sifat yang lama dan ditemukan dilahirkan baru. Hari ini telah ada di kolam baptisan. Tuhan, Engkau mengenal pemudi ini Tuhan. Dalam hidupnya, perjalanannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Sehingga anaknya menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Engkau mengenal semuanya yang dilakukan. Kedua orang tua Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Sehingga hari ini anak kita mengambil keputusan. Berarti berkat surga akan mengalir dalam seluruh kehidupan keluarga pada hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa ini kembali kepada hambanya. Haleluya.
3: Di hadapan Tuhan Allah Bapa di sorga serta seluruh jemaat Tuhan.
2: Amin.
3: Kami baptiskan

Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar adalah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saat ini kami menghadap hadirat-Mu, serenaikan pujian syukur dan terima kasih atas pimpinan-Mu yang manis dalam ibadah. Oh haleluya, Minggu Raya hari ini, bahkan dalam baptisan air, ya Tuhan, satu jiwa telah menguburkan kehidupannya yang lama dan mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Tuhan telah pimpin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan-Mu. Oh haleluya, baik yang pimpin kami dalam menaikkan pujian kehadirat-Mu, para singer, oh haleluya, penari rebana, para, oh haleluya, pemain musik. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menaburkan benih firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati, ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk hidup seperti yang, oh haleluya, kasih yang mula-mula. Roh Kudus boleh bekerja, kiranya boleh Roh-Mu sendiri bekerja di atas kehidupan anak-anak-Mu jemaat Sirion. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan seluruh pendengar, seluruh penonton, oh haleluya, kiranya Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati umat-Mu semua yang telah hadir dalam ibadah saat ini, ya Tuhan. Tuhan berkati dalam segala pekerjaannya, ya Tuhan, baik dia sebagai pegawai negeri, sebagai petani, nelayan, Tuhan, Ku berkati, maupun yang berjual beli di pasar, maupun tukang ojek, bahkan oh haleluya, pengusaha besar, pengusaha kecil, pemilik toko, bahkan oh haleluya, apapun yang menjadi usaha dari umat-Mu, Tuhan, Ku berkati anak-anak sekolah, ya Tuhan, baik yang dari oh haleluya perguruan tinggi, anak-anak SMA, SMP, oh haleluya, anak SD, anak-anak TK, PAUD. Tuhan, Engkau berkati. Tuhan senantiasa tolong, lindungi, mencukupi di dalam segala kebutuhan-kebutuhannya. Anak-anak yang telah lulus, Tuhan, Ku berkati untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Tuhan, campur tangan. Begitu juga ya Tuhan yang akan menghadapi ulangan-ulangan, Tuhan, campur tangan. Tuhan, kendalikan hati dan pikiran anak-anak-Mu ini untuk senantiasa fokus, oh haleluya, dalam pendidikan ini, dan boleh senantiasa menyintai Tuhan lebih dari yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat ini, ya Tuhan. Berkati negara kami Republik Indonesia, ya Tuhan. Baik yang dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri luar negeri, dalam negeri, ya Tuhan. Bahkan para wakil rakyat di, oh haleluya, tingkat pusat. Bahkan Tuhan, oh haleluya, pihak-pihak keamanan, TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, oh haleluya, kiranya Tuhan juga memberkati tingkat-tingkat, oh haleluya, provinsi di seluruh Indonesia, gubernur, wakil gubernur seluruh Indonesia, Tuhan, Engkau berkati para wakil rakyat di tingkat, oh haleluya, provinsi semua, Tuhan, Engkau berkati para muspida semua, Tuhan, Engkau berkati tingkat kabupaten, Tuhan, Engkau berkati, biarlah Indonesia ini tetap aman, damai, sejahtera, karena Roh-Mu senantiasa membimbing, memimpin, memberkati di dalam hidupnya orang-orang percaya. Khusus bagi Kabupaten Kepulauan Yapen, Tuhan, Engkau berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, para wakil rakyat, oh haleluya, yang ada di Kepulauan Yapen ini, bahkan oh haleluya, para muspida, ya Tuhan, para pihak keamanan semua, Tuhan, memberkati para lurah, para RT, RW, Tuhan, Engkau berkati. Bahkan tetangga kanan kiri kami semua, ya Tuhan, Tuhan berkati. Hamba-hambamu yang melayani pekerjaan-Mu pada hari ini, baik yang ada di kota besar, kota kecil, di pelosok pedalaman sekalipun, ya Tuhan, Tuhan, Engkau berkati. Biarlah pekerjaan-Mu boleh senantiasa maju, banyak jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan surga, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi Tuhan tidak berpisah. Mari Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah kehidupan kami, besertalah dengan kami, berkatilah kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa,
kasih yang ternyata dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang mandi dalam Roh Kudus, tinggallah menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah tutup jalannya ibadah Minggu Raya di pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 11.09 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Seru yang terus mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Seru. Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan melalui GPDI Sirion Seru dengan plan ibadah Pendeta Philippus Yowe. Terima kasih atas perhatian Anda telah mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dari Studio Pro 1 kami ucapkan Shalom dan selamat berhari Minggu, selamat melaksanakan ibadah Minggu pagi.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hey, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar program Satu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 11:28 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Istri. Baik pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan berturut-turut dua informasi bertemakan hilirisasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. India jajaki investasi Gambir dan pendidikan di Sumbar. Pendengar Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakraforty, mengunjungi Sumatera Barat pada tanggal 12 hingga 13 Mei 2026 untuk memperkuat hubungan bilateral berbagai sektor strategis. Kunjungan tersebut difokuskan pada pengembangan kerjasama perdagangan, investasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pertukaran budaya antar masyarakat. Pendengar Sandeep Chakraforty bersama Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shankar Goel, bertemu Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah di Padang. Pertemuan berlangsung di kantor Gubernur pada hari Selasa 12 Mei 2026. Ya, pendengar, dalam pertemuan tersebut, Mahyildi menawarkan peluang investasi hilirisasi Gambir karena Sumatera Barat menjadi salah satu produsen Gambir terbesar di dunia. Pendengar, India juga dinilai memiliki posisi penting sebagai salah satu konsumen terbesar katekin yang berasal dari komoditas Gambir Sumatera Barat. Pembahasan kedua pihak juga mencakup peluang program pelatihan, beasiswa, pertukaran akademik, serta pengembangan kerja sama layanan kesehatan masyarakat. India dinilai memiliki pengalaman pengembangan farmasi, pelatihan medis, dan layanan kesehatan terjangkau yang berpotensi mendukung kerja sama daerah. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga membuka peluang kolaborasi budaya melalui Festival Serak Gulo yang rutin dilaksanakan setiap Desember di Padang. Pemerintah daerah berharap unsur budaya India dapat diintegrasikan dalam festival tersebut guna memperkuat hubungan budaya dan promosi pariwisata. Ya, dan selain bertemu pemerintah daerah, delegasi India juga mengunjungi Museum Aditya Warman PT Raj Dular Brothers dan bertemu diaspora India di Padang. Kunjungan tersebut diharapkan memperkuat hubungan perdagangan, investasi, pendidikan, budaya, dan hubungan antar masyarakat antara India dan Sumatera Barat.

Pendengar masih bertemakan hilirisasi, kembali kami hadirkan satu informasi lagi ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman yang sama, rri.co.id. Benarkah pemerintah bangun 1582 kapal ikan modern untuk nelayan? Simak faktanya. Pendengar, pemerintah berencana membangun 1582 kapal ikan modern untuk nelayan di berbagai daerah Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari strategi modernisasi armada perikanan nasional sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Ya, dirangkum dalam laman kkp.co.id pada hari Sabtu 16 Mei 2026, rencana pembangunan kapal disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi kampung nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo. Ya, dan dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pembangunan kapal mulai direalisasikan secara bertahap sejak tahun ini. Pendengar, program bantuan kapal nantinya dijalankan melalui koperasi nelayan di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah mendorong pembentukan kelompok usaha berbasis koperasi agar distribusi bantuan lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Kapal yang dibangun terdiri dari berbagai ukuran sesuai kebutuhan wilayah penangkapan ikan nasional. Sebagian besar kapal yang disiapkan merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton atau GT untuk mendukung aktivitas ekonomi pesisir. Pendengar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pembangunan kapal dilakukan bertahap mulai 2026 hingga 2028 mendatang. Pemerintah juga memastikan seluruh proses produksi dilakukan di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional. Selain pembangunan kapal, pemerintah menyiapkan pelatihan awak kapal melalui sekolah perikanan dan masyarakat pesisir. Pendengar, langkah tersebut dilakukan agar nelayan mampu mengoperasikan armada modern secara optimal dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotaria Latif mengatakan, tahap awal pembangunan difokuskan pada penyelesaian 50 unit kapal sepanjang 2026. Pemerintah kini menyiapkan desain kapal, bahan baku, hingga kesiapan galangan kapal nasional. Pendengar, program modernisasi armada tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan memperluas jangkauan melaut masyarakat pesisir. Pemerintah juga menilai pembangunan kapal modern menjadi langkah penting memperkuat kedaulatan maritim dan ekonomi biru di Indonesia. Pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan hilirisasi. Semoga bermanfaat bagi Anda.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salehu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh
6: perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Baik, pendengar masih di 96,4 Mega Hertz. Program Masatu RRI Istri masih mengudara di ruang dengar Anda. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Harga pupuk turun 20%, Kementan ekspor pupuk ke pasar internasional. Pendengar, sektor hulu pertanian Indonesia kian menunjukkan progres yang semakin solid dan tangguh. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa salah satu indikator utama dari kemajuan ini adalah ketersediaan pupuk nasional yang saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga mengalami surplus hingga 20%. Pernyataan tersebut disampaikan Mentan Amran saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Ya, menurutnya kondisi ketahanan pangan dan aspek pendukungnya kini berada dalam jalur yang sangat positif. Ia mengungkapkan bahwa surplus produksi pupuk ini telah membawa Indonesia merambah pasar internasional. Usai ketersediaan pupuk yang dirasa cukup aman untuk memenuhi kebutuhan petani lokal, pemerintah juga telah diekspor ke sejumlah negara besar, di antaranya Australia, Filipina, Brasil, dan India. Keberhasilan dalam membantu proses pertanian di pasar global ini pun mendapat apresiasi langsung dari negara tujuan. Mentan menceritakan bagaimana kerjasama ini direspon sangat baik oleh pemerintah asing yang merasa terbantu dengan pasokan pupuk dari tanah air. Pendengar, selain capaian di sektor pupuk, Kementerian Pertanian juga membawa kabar baik mengenai aspek produksi dalam negeri lainnya. Pemerintah saat ini tercatat telah berhasil mengunci status swasembada beras serta memenuhi kebutuhan jagung nasional secara mandiri, khususnya untuk menyokong sektor pakan ternak. Sebagai langkah konkret untuk merangsang produktivitas para petani lokal, pemerintah juga mengambil kebijakan strategis dengan menekan harga pupuk domestik hingga turun sebesar 20%. Ya, pendengar, ke depan fokus pemerintah akan bergeser pada penguatan sektor industri pangan yang lebih masif sesuai dengan arahan Menteri Sekretaris Negara.

pendengar dari Tuban, Jawa Timur, kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Masih bertemakan ketahanan pangan, Polres Demak panen raya jagung, hasil 4 ton disalurkan ke Bulog. Ya, pendengar, Polres Demak menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di area persawahan Desa Tlogorejo, Kecamatan Karanggawen, Kabupaten Demak pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program nasional penguatan ketahanan pangan yang dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Pendengar, panen raya di Demak terhubung secara virtual dengan kegiatan nasional yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam agenda tersebut juga dilaksanakan groundbreaking pembangunan 10 gudang Polri serta peresmian 166 SPPG Polri di 18 Polda. Pendengar, Kapolres Demak AKBP Samel memimpin langsung proses panen bersama jajaran pejabat utama Polres Demak. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak, Forkopimcam Karanggawen, Pemerintah Desa Tlogorejo, Kelompok Tani dan Warga setempat.

Pendengar Kapolres Demak, AKBP Samel mengatakan keterlibatan Polri dalam kegiatan panen raya merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. Ya, selain mendukung program nasional, kegiatan panen raya juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam sektor pertanian. Pendengar, itulah dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Pendengar Pro 1 RRS Rui di mana saja Anda berada, terima kasih. Anda masih mengikuti siaran kami pukul 11:53 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan investasi. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Indonesia. Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu di Beijing pada hari Kamis 14 Mei 2026 lalu. Pertemuan itu bukanlah seremoni diplomatik biasa, melainkan sinyal kuat pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Pendengar, bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar, utamanya bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pendengar, sikap moderat keduanya dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Pendengar, selama ini Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Ya, pendengar, kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati. Hal itu agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Pendengar, diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia sehingga ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi.

Baik, pendengar masih seputar investasi dan masih kami lansir di laman yang sama rri.co.id. Satu informasi kami hadirkan kembali, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih andalkan konsumsi rumah tangga. Pendengar, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026. Hal itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat dan terjaganya daya beli masyarakat. Pendengar, pada triwulan 1 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,61%. Selain konsumsi rumah tangga, penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 adalah investasi dengan kontribusi sebesar 1,79%, termasuk belanja pemerintah dengan kontribusi sebesar 1,26%. Pendengar, Menko juga mengatakan, tahun ini belanja pemerintah sengaja didorong lebih awal sebagai strategi percepatan belanja negara, sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. Tahun-tahun sebelumnya, pola belanja pemerintah selalu terkonsentrasi pada akhir tahun. Pola itu membuat upaya meningkatkan aktivitas ekonomi tidak optimal. Baik pendengar, itulah dua informasi berturut-turut tentang investasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda.

0: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

0: Korea. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Program A1 RRI Serui kembali hadir dalam program acara Pilpen Pilihan Pendengar edisi Minggu 17 Mei 2026. Pilpen Pilihan Pendengar akan hadir dari pukul 12 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam acara Pilpen Pilihan Pendengar edisi Minggu 17 Mei 2026. Langsung saja masuk dan gabung di line telepon kami 0983-32999 dan juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Anda yang ingin menyampaikan salam-salam Anda kepada orang-orang terkasih tersayang di mana saja berada, juga atensi-atensi khusus Anda, boleh saja langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 dan juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, dari Studio Pro 1 RRI Serui, kami ucapkan selamat siang, selamat berhari Minggu, dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Ada yang mungkin ya baru selesai beribadah bagi umat Kristiani, selamat menjalankan ibadah Minggu pagi. Dan juga pendengar sekalian, Anda yang mungkin sedang bersiap-siap menghabiskan waktu Minggu Anda untuk pergi berwisata ya bersama orang-orang terkasih Anda, kami ucapkan selamat ya, berhappy-happy ya, bersenang-senang untuk menghabiskan minggu ini bersama orang-orang terkasih tersayang Anda. Baik, kita sapa penelpon pertama yang sudah bergabung dalam acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Minggu 17 Mei 2026. Halo, selamat siang. Oh, sayang sekali terputus. Ya, bisa dicoba kembali ya buat penelpon yang baru saja terputus. Ya, pendengar masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 RRI Serui. Masih terus kami nantikan atensi manis Anda di line telepon 0983-32999 dan juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, halo. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Esti Sematawayang di Kota Ombak Sari.
0: Oke, siap. Kak Esti, silakan.
1: Selamat siang, selamat hari Minggu untuk keliling Kota Sari dari Doro sampai di Sawar.
0: Iya.
1: Selamat hari Minggu, selamat makan siang.
0: Iya.
1: Lanjut untuk yang di rumah sini, ada Tante Yemina, Om Yakob, dan kecil dua manis, ada Gabriel sama Alex. Selamat siang, selamat siang. Lanjut sama kedua putri bintang, ada Nita Diapan,
0: iya,
1: Wawin, Lambata, maju ke Kampung Harapan, ada Fenty, selamat siang. Kalau lagi makan siang, selamat makan siang.
0: Iya.
1: Lanjut lagi untuk ada keluarga Kaweri, keluarga Sutijo, Nusi, Saidui, Barangkea, Nanlohi, Batbol, semua di Kampung Harapan. Iya. Selamat siang, selamat makan siang. Kakak Esti bisa minta lagu, Kak?
0: Boleh saja, Kak Esti, silakan.
1: Lagu gereja satu, Kak.
0: Oke, okay, boleh. Silakan, Kak Esti, judulnya?
1: Aduh, ini kakak cari sudah.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya. Itu saja, kakak. Selamat siang. Esti kembalikan jalur dari okay, Kota Ombak Sari.
0: Oke, terima kasih, Kak Esti, dari Kota Ombak Sari. Ya, pendengar sekalian, penelpon pertama ya dari Kak Esti di Kota Ombak Sari. Terima kasih Kak Esti dari Sari sudah Berpartisipasi ya, menjadi penelpon pertama nih, buka pintu alias buka kunci ya, pegang kunci pembuka untuk acara Pilpen hari ini. Terima kasih Kak Esti sudah bergabung. Baik, di belakang Kak Esti ada yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?

0: ini yang punya Kota Bakau, yang punya Kota Senja Kaimana, ada kastil di sana. Yang punya Kota Dolar Timika, selamat siang, selamat beraktivitas. Yang punya Papua Tengah, yang punya Kota Karang Panas Biak, semuanya selamat siang, selamat beraktivitas, selamat makan siang. Tuhan berkati selalu.
1: Amin.
0: Kakak, lagunya Mita Talahatu, lagu Rohani.
1: Siap.
0: Pakai aku Tuhan.
1: Oke, baik.
0: Dari Mita Talahatu. Oke, Mami kembalikan jauh.
1: Oke,
0: Mami,
1: siap, Mami.
0: Tunggu tantangan.
1: Oke, baik. Papua Tengah kah, Waropen kah, kita tunggu.
0: Itu lagi, yang Bakau nih, yang mungkin siang ini
1: Bakau
0: ada.
1: Bakau tuh biasanya spesialis malam saja tuh Bakau.
0: Itu lagi.
1: Dia takut keluar siang nih kelelawar kan?
0: Berkicau di malam hari. Burung bajingan.
1: Iya, kelelawar jadi takut keluar di siang hari.
0: Burung bajingan jadi takut dapat kata pe.
1: Oke, terima kasih buat Mamit. Kami putar. Ya, baru saja berlalu dari pendengaran kita bersama ya, Mamit dari Yapan sana. Terima kasih Mamit sudah bergabung. Baik pendengar, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Minggu 17 Mei 2026. Silakan bergabung di line telepon kami 0983329999 dan via WhatsApp di nomor 0821909167. Sampaikan atensi-atensi manis Anda kepada orang-orang terkasih tersayang di mana saja berada. Juga Anda yang mau request-request lagu kesayangan Anda untuk menemani hari Minggu ceria Anda, boleh saja. Walaupun sedikit mendung ya, tapi tentu saja tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas, berinteraksi bersama di hari ini.

0: Halo, selamat siang. Pilpen Pro satu seru dengan siapa di mana?
1: Kakak, selamat siang. Esti balik lagi.
0: Oke, silakan Kak Esti.
1: Ya, Esti mau sapa-sapa dong di Bakau. Kenapa tidak ada yang masuk jalur, Kak?
0: Bakau biasanya spesial malam saja.
1: Iya, mungkin tunggu Fenty masuk apa baru masuk jalur, Kak.
0: Biasa kalau Bung PTK itu ya. Tunggu Maven.
1: Oh, pantas. Dan aku tunggu itu. Kalau di itu Kota Jeruk?
0: Kota Jeruk tuh biasanya ketiganya terkait. Kalau Maven masuk PTK biasanya Kota Jeruk ikut.
1: Oh, dan sekompak gitu. Makanya saya dan Nita mengalah sudah.
0: Oke. Ya, biasa salah satu di antara mereka. Kalau satu sudah masuk, yang lain pasti ikut.
1: Itu sudah kakak. Kakak Esti minta lagu, Kak.
0: Oke, boleh silakan Kak Esti.
1: Asrama Yawa Abepura.
0: Asrama Yawa Abepura ya.
1: Iya, lagu ini khusus untuk itu, pancing PTK ada keluar, mungkin sama dengan Fenty, Kak. Terus itu, Bukit Tiga Jagoan.
0: Oh iya, laki-laki seribu.
1: Jalur,
0: ya, mudah-mudahan lagi mau nih, teh, laki-laki seribu apa seribu bakau nih? Bukit
1: ini
0: Lima Jagoan.
1: Oke. Kembalikan jalur dari Kota Ombak Sari.
0: Terima kasih, Kak Estin.

0: Ya, pendengar setia Pro Satelit Istro, di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Pilpen akan menemani ruang dengar Anda di Minggu Ceria ini dari pukul 12.00 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro Satelit, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pilpen.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang untuk yang bertugas.
0: Oke, siap.
1: Dengan Pak Sam di mana?
0: Oke, Pak Sam, silakan.
1: Untuk semua rekan-rekan, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.
0: Iya.
1: Dan

0: itu lagi kan.
1: Boleh, silakan Pak Sam, lagu apa nih?
0: Nona Betis Cakalang.
1: Nona Betis Cakalang. Wow, luar biasa.
0: Terima kasih.
1: Oke, siap Pak Sam.

0: Ya, pendengar baru saja berlalu, atensi masuk via telepon dari Bapak Sam di Banawa ya. Ucapannya, selamat siang buat semua pendengar setiap Pro 1 RRI Surui di mana saja berada, terutama yang sudah masuk jalur dan yang lagi monit ya. Requestan lagunya Nona Betis Cakalang, wow asik. Dari Black Brothers. Ya, buat semua nona-nona Betis Cakalang, kalau lagi monit silakan masuk ya. Oke. Ya, baik, di belakang Pak Sam di Banawa ada yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pro 1 Serui.
0: Oke, selamat siang.
1: Selamat siang juga, selamat hari Minggu buat yang lagi bertugas.
0: Oke.
1: Yang punya Kamhar.
0: Oke, silakan Maven.
1: Maven mau request lagu.
0: Boleh, siap.
1: Maven cuma mau bilang untuk yang punya Yapan. Maven request lagu, Beta bisa apa?
0: Beta bisa apa ya?
1: Apalagi cuaca lagi mendung-mendung.
0: Iya,
1: toh.
0: Cuaca mendung ya bisa apa selain tidur.
1: Iya, jadi Maven bisa apa begitu.
0: Kayaknya kita tidur.
1: Buat semua yang ini sudah gabung maupun belum gabung, matahari Minggu,
0: okay.
1: Mat siang, mat makan siang. Kalau bisa gabung, gabung.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang punya suara mahal, Kak.
0: Oh.
1: Kalau jago masuk, saya pilih dia pesuara lapis orangnya.
0: Mudah-mudahan monit nih yang pesuara mahal ya.
1: Iya, itu yang Maven kasih tahu.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Maven, kembalikan jalan
0: okay,
1: sebentar.
0: Oke, siap Maven, terima kasih sudah
1: kembali. Yeah.
0: Iya, baru saja bergabung Maven di Kampung Harapan ya. Terima kasih Maven sudah bergabung. Iya, tantangannya buat yang punya suara mahal ya. Kalau lagi monit silakan gabung, Maven bisa beli suara tuh, asik. Iya, buat Bung X di Papua Tengah sana, kalau lagi monit silakan gabung ya. Sudah ditantang sama yang punya Kampung Harapan.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan rangkaian lagu requestan dari penelpon yang sudah bergabung ya, untuk menemani ruang dengar Anda di Minggu siang ini. Semoga Anda terhibur.

Hai pendengar Pro 1 dari Istri, di mana saja Anda berada, pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Minggu 17 Mei 2026. Ya, pendengar sekalian, kami masih menantikan atensi-atensi Anda di line telepon 0983-329-999 dan juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Pendengar sekalian yang ingin menyampaikan salam-salam khusus, atensi-atensi Anda kepada orang-orang terkasih tersayang di mana saja berada ya. Mungkin itu teman, keluarga, kekasih, atau siapapun dia ya yang mau Anda sampaikan salam-salam khusus Anda, boleh saja langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-329-999 dan via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Atau pendengar sekalian yang mau request lagu kesukaan Anda untuk menemani suasana minggu siang Anda, boleh saja langsung saja bergabung di line telepon, juga line WhatsApp yang sudah kami sampaikan.

0: Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar. Kami akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Ya, baik, ada deringan telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Suri, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Kak Esti, balik lagi.
0: Oke, Kak Esti, silakan.
1: Esti pinjam jalur sebentar lagi. Mau sapa orang-orang Sarmi yang baru naik dari Jayapura pulang ke Sarmi.
0: Okay.
1: Selamat perjalanan sampai di Suka Ombak. Terus adikku bersama suaminya, bersama dua putrinya, ada Chelsea dan Inci bersama kami yang menuju ke Sarmi. Selamat siang. Nanti singgah di Bonggo makan.
0: Iya.
1: Lanjut untuk Tante Uli yang kemarin hari Jumat baru selesai nikah. Selamat siang Tante Uli, yang Om Bupan. Selamat berbahagia rumah tangga sehari. Lanjut lagi untuk keluarga di kompleks ini, yang waropeng-waropeng yang di kompleks ini.
0: Okay.
1: Selamat siang, yang baru pulang gereja semua. Selamat makan siang. Kakak, itu bisa minta lagi satu kan?
0: Ya, boleh saja Kak Esti, silakan.
1: Lagu Saireri.
0: Saireri yang memisahkan ya?
1: Iya.
0: Iya, ini biasanya.
1: Lanjut sama Ibu Nori itu, tunggu Esti nanti aku ambil jambu, baru kita menuju ke rumah kita di
0: Jawa. Oke, siap.
1: Ibu Nori, sembah.
0: Iya.
1: Kakak, lagu yang Saireri, Gelombang.
0: Saireri memisahkan atau ada Saireri yang lain, Li?
1: Saireri apa, bergelombang ke apa, kalau gue bagus.
0: Oh, siap. Oke, baik.
1: Ya. Itu saja, Kakak.
0: Oke, terima kasih, Kak Esti dari Kota Ombak.

0: Ya, dari KST di Sarmi ya, Kota Ombak sana, mau sapa yang baru datang dari Jayapura ya. Iya. Dan juga buat Tante Uli yang baru nikah, selamat menempuh hidup baru ya buat Tante Uli yang baru nikah, juga keluarga Baropen yang ada di sekitar. Dan requestan lagunya ada Saireri, nanti kita carikan ya. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro Satu Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang Papua Tengah, akhirnya ngisi daftar absen nih. Sudah disenggol Maafin tadi, katanya yang suara mahal ini belum gabung.
1: Aduh, Maafin cerewet juga nih.
0: Akhirnya suara mahal bergabung juga. Oke, silakan Bung Ais.
1: Bagus. Yo, lanjut ya. Maafin lagi, Bung Ais baru pulang saja di rumah, baru sampai rumah. Oke, selamat siang buat dong semua yang sudah bergabung ya. Buat yang tadi baru lewat ya, ibu guru kan? Ibu guru mana ya?
0: Iya, ke STD Sarmi.
1: Oh iya, oh maaf, STD Sarmi sana ya. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tak lupa juga untuk ini. Siapa ya? Maafin di gereja ke Prada itu.
0: Nanti Maafin jawab sudah ya, Bungeng ada tanya nih.
1: Iya, dia suara macam dia di luar jangkauan dia, suara macam semangat kan dia. Memang. Tak lupa juga untuk siapa ya? Siapa namanya ini? Yang punya apa nih, Mami?
0: Mami,
1: ya. Iya, Mami selamat siang ya. Selamat monitor juga. Bung siapa yang di Manawa sana? Bung Sam.
0: Oh iya, Bapak Sam.
1: Ya, Bung Sam selamat siang juga. Tak lupa juga untuk Bung PTK atau Bung. Dia belum bergabung nih.
0: PTK nih kelelawar ya, spesialis malam saja.
1: Aduh,
0: takut.
1: Malam mungkin dong siram. Malam mungkin dong siram ke apa? Maksudnya minum kopi tuh.
0: Iya, ya, siram kopi maksudnya.
1: Iya, terlambat bangun nih. Ya oke, Bung PTK selamat berhari Minggu aja. Oke, untuk Wawin di apa sana? Di mana? Di Wawin di Mandala sana ya. Selamat. Ya, buat dong semua sudah. Oke, untuk Bung yang punya kota dolar ini.
0: Oke, Putra Kamur.
1: Putra Kamur beserta keluarga ya. Selamat siang, selamat berhari Minggu juga, Bung Jerry. Juga untuk Kristin yang lagi bertugas, selamat siang gitu ya.
0: Terima kasih,
1: selamat
0: Bung siang, Bung siang
1: selalu.
0: Amin.
1: Selamat berhari Minggu.
0: Oke.
1: Sukses sampai penutup acara.
0: Oke, okay, terima kasih Bung X. Baik.
1: Ini Bung X, Bung X mau request lagu dulu.
0: Boleh, lagu apa nih Bung X?
1: Lagu judulnya Terima Kasih Tuhan dari Lomo Nababan. Lomo Nababan ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Selamat siang. Lagi okay. Selamat berhari Minggu.
0: Ya, selamat hari Minggu Bung X. Baru saja berlalu atensi masuk via telepon dari Bung X ya. Terima kasih sudah bergabung Bung X setelah disenggol-senggol akhirnya masuk jalur juga. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro Satu Serui, dengan siapa di mana? Oh, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali. Halo, selamat siang Pilpen Pro Satu Serui, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang Pilpen, Maafin balik lagi.
0: Oke, Maafin, sudah Bung X baru berlalu ini.
2: Tadi Bung X bilang Maafin sembahyang, Maafin muslim.
0: Oh.
2: Apakah Bung X senang kalau Maafin muslim? Maafin request lagu.
0: Oke, silakan Maafin.
2: Lagunya Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo,
2: Perjalanan Cinta.
0: Perjalanan Cinta, siap.
2: Ya, ini spesial buat yang punya Kota Ombak Sarmi, ada Mita Riapan, ada Lembata,
0: okay.
2: Wawin di Mandala juga,
0: okay.
2: Putra dan Putri Komoro,
0: selamat
2: siang matahari Minggu.
0: Yeah.
2: Yang punya Port Numbai juga, selamat siang punya Biak. Aduh, Mansar di Biak itu tidak dengar suara aja, maksud
0: dia. Kayaknya...
2: dia lagi monit dia gabung.
0: Iya, Christine juga belum pernah dengar nih yang di Biak.
2: Dia belum dengar itu.
0: Iya.
2: Biasanya telepon Maafin jadi.
0: Oke.
2: Itu aja, Maafin kembali jam jalan.
0: Siap, Maafin, terima kasih sudah gabung.

0: Ya, baik pendengar sekalian, pukul 12.51 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Kakak Esti
0: Balita. Oke, Kak Esti silakan.
1: Iya, itu mengucapkan Bung Esu, selamat kenal.
0: Iya.
1: Dari Esu di Matawayan di Kota Ompatan. Ada Brandy di Mita, Walin di Mandala, kan coba sesaat Mita, ini kali juga saya. Kakak Esu minta lagu kan.
0: Oke, silakan Kak Esu.
1: Lagu ini khusus untuk Bung Esu yang tadi baru lewat.
0: Oke, spesial buat Bung X ya. Iya, lagunya.
1: Itu saja Kakak Esti, jalur dan
0: pesan. Ya, Kak Esti, sebentar dulu Kak Esti, lagunya tadi apa? Mohon maaf, saya teramunit.
1: Oh, Surat Putih.
0: Surat Putih ya, dari siapa ya?
1: Aduh, suka dia pun nama lagi.
0: Oke, nanti kami carikan. Oke, siap.
1: Iya, lagi ini khusus untuk Bung Esti. Karena tadi saya tanya Fenty kan. Ya, Muslim.
0: Oh. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Esti. Ya, baru saja dari Esti, Kak Esti ya, di Kota Ombak Sarmi. Requestan lagunya Surat Putih, spesial buat Bung X di Papua Tengah. Halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Maafin, mau tanya, kalau malam ada Ruang Rindu kah?
0: Ruang Rindu ada Maafin malam.
2: Yang tugas siapa kah?
0: Saya belum lihat jadwal nih.
2: Iya, karena berapa hari tidak ada Ruang Rindu.
0: Oke, baik.
2: Nanti telepon tanya-tanya tadi. Maafin belum, bukan Maafin penyiar.
0: Oh. Siap, Maafin.
2: Itu nanti aja, Titi, okay. Ini saja ya, Maafin tanya.
0: Oke, siap, terima kasih Maafin.
2: Yang Maafin mau bilang untuk Esti, kenapa Maafin Surat Putih bisa kasih ke Bung X? Oke, Maafin kembalikan jalur.
0: Oke, terima kasih Maafin.

Baik pendengar sekalian, pukul 12.54 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya pendengar, pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur, ya buat Bapak Semdi Banawa ya, lagu Nona Betis Cakalang kami carikan kayaknya bukan dari Black Brothers ya, kalau tidak salah. Akan kami gantikan dengan lagu dari Black Brothers juga dengan judul Terjalin Kembali ya. Semoga Bapak Sam dan keluarga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan. Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri acara Pilpen Pilihan Pendengar edisi Minggu 17 Mei 2026. Acara Pilpen akan kembali di hari esok ya, 18 Mei 2026 di jam yang sama, 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah bergabung. Ada Kak Esti di Kota Ombak Sarmi, ada Mamit Diapan, juga ada Maven di Kampung Harapan, ada Bung X di Nabire, dan ada Bapak Sam di Banawaya yang sudah berpartisipasi bergabung dalam acara Pilpen Pilihan Pendengar edisi Minggu 17 Mei 2026. Ya, akhir kata saya Christine ucapkan terima kasih ya buat penelpon yang sudah bergabung. Tetap selalu setia menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar pukul 12:58 menit waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Ya, pendengar, buat lagu requestan ya yang sudah di request oleh penelpon pada acara Pilpen tadi yang belum kami putarkan, akan kami putarkan setelah warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan, dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hato dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami, dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: dan 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
1: Very hard to believe that it's been 8 years.
0: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu pelatih tim

0: Mr. Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
1: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan nama hari ini. Saya minta para BNZ KPJ. Tapi saya mau selamat buat KPJ juga. Ini agar ada untuk kepada KPJ juga oleh KPJ tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
2: Umai dia bebas.
1: Punya ide itu terang untuk permainan.
2: Teve momen na partida que eles foram superiores a gente.
1: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
0: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra. Pro KRI terus mendara untuk Indonesia.
3: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

0: harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
1: Tercatat dalam ada 5 sampai 6 menit istilahnya itu terjadi terlepas juga dari
0: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal. Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut membuat Maluku United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head to head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
5: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapa anak kerapnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
6: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
5: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
6: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin sangat sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
5: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya Ade, silakan.
3: Baik Safira. Pendengar, di akhir pekan ini tim Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan beberapa topik pilihan untuk menemani siang hingga sore hari Anda. Seperti biasa, setiap hari Minggu akan kami hadirkan ragam kuliner dan jelajah wisata Nusantara nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai kota di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dengan volume sampah rumah tangga yang terus meningkat. Selama ini, pengelolaan sampah masih banyak bertumpu pada tempat pembuangan akhir, sementara kapasitas pengolahan sampah semakin terbatas. Lalu bagaimana membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah? Tantangan apa yang dihadapi dalam mengedukasi warga agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah? Nanti kita perbincangan terkait topik memilah sampah dari rumah ini, langkah kecil untuk lingkungan bersih bersama narasumber terkait. Selanjutnya, nanti sore pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Penetapan awal bulan Zulhijjah ini akan menjadi penanda dimulainya sejumlah rangkaian ibadah penting, mulai dari puasa sunnah awal Zulhijjah, puasa Arafah hingga pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban. Di Indonesia, penentuan awal bulan Hijriah termasuk satu Zulhijjah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil hisab dan ru'yatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Sidang isbat juga kerap menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait potensi adanya perbedaan penetapan awal bulan Hijriah yang dapat terjadi karena perbedaan metode perhitungan maupun pengamatan. Lalu bagaimana proses penentuan awal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dilakukan? Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam sidang isbat ini dan bagaimana masyarakat diimbau menyikapi hasil penetapan yang akan diumumkan pemerintah? Nanti kita bahas terkait hal ini dengan narasumber terkait. Pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi pelaksanaan Haji 2026 dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Kami nantikan partisipasi Anda untuk menanggapi topik yang akan kami hadirkan atau menyampaikan informasi terkait cuaca dan harga bahan pokok di wilayah Anda. Sampaikan tanggapan dan informasi Anda melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pada kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah dari reporter kami di berbagai daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui audiovisual di RRI.net. Bisa juga diakses secara streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah dari Kabupaten Kapuas Hulu, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Salah satunya keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum. Di dalam kawasan ini ada resort terkenang, di mana kita bisa melihat seluruh bentang danau seluas 130 ribu hektar dari puncaknya. Seperti apa selengkapnya bersama dengan Dian Beniuda.
4: Saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuasulu. Dan saat ini saya berada di resort terkenang, di mana tim rombongan dari RRI Sintang menginap dan bersandar untuk menikmati bagaimana alam di Kabupaten Kapuasulu, tepatnya di kawasan Danau Sentarum. Seperti apa potensi wisata di tempat ini? Kita jalan-jalan mengelilingi kawasan Danau Sentarum.
5: Perjalanan menuju Bukit Tekenang yang berada di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuasulu ini ditempuh kurang lebih 6 jam dari Kabupaten Sintang. Menggunakan mobil lalu dilanjutkan dengan menggunakan perahu motor hingga bersandar di resor Bukit Tekenang. Di sana kami disambut Pak Zainal, staf resort Bukit Tekenang. Meski memiliki keindahan yang luar biasa, menurut Pak Zainal, kunjungan ke Bukit Tekenang beberapa tahun belakangan ini justru menurun.
6: Dalam sebulan itu biasanya sampai 2 kali, 3 kali. Tapi setelahnya ada untuk resort Sepandan, itu kan ada tempat wisata juga, jadi sekarang di sini agak mulai berkurang. Biasanya lokal untuk anak sekolah maupun umum, juga ada juga yang untuk staf-staf di lembaga-lembaga pemerintah daerah, Pak. Kita ada tempat penginapan sekarang, posisi di guest house ada 7 kamar, Pak, biasanya.
5: Keindahan Danau Sentarum bisa dinikmati juga dari puncak Bukit Tekenang. Mendaki sekitar 30 menit dari resort di ketinggian 310 mdpl, Danau Sentarum seluas 130 ribu hektar itu terhampar indah di depan mata. Jika Anda penikmat alam dan tempatnya tidak mainstream, Anda wajib datang ke Bukit Tekenang ini.
4: Dari kawasan Danau Sentarum, tepatnya di resort Tekenang, saya Dian Beniuda, sampai jumpa.
2: Kita ke video potensi daerah lainnya. Setelah resmi ditutup dari aktivitas parkir bus pariwisata, kini kawasan TKP Senopati bertransformasi menjadi salah satu pusat kuliner yang ada di jantung wisata Yogyakarta. Seperti apa perubahannya? Berikut Dian Parwanto melaporkan.
7: Setelah tempat khusus parkir TKP Senopati ditutup untuk parkir bus sejak bulan April lalu, kini kawasan tersebut berubah menjadi ruang terbuka hijau sekaligus pusat kuliner khas Yogyakarta, angkringan.
8: Inilah suasana pembukaan pusat kuliner TKP Senopati. Berbagai jajanan khas angkringan bisa dinikmati wisatawan pada sore hingga malam hari, sembari berkumpul bersama kerabat atau teman setelah jalan-jalan atau mengabadikan momen liburan di kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Wisatawan bisa singgah menikmati aneka kuliner yang disajikan. Tidak ada lagi suara bising kendaraan besar. Yang ada adalah menu khas nasi angkringan dengan berbagai lauknya seperti sate hingga gorengan. Koordinator Pelataran Senopati Andi Erwanto mengaku, semenjak ditutupnya TKP Senopati untuk parkir bus pariwisata, komunitas juru parkir bersama pelaku usaha yang sebelumnya menggantung hidup di kawasan tersebut mencoba untuk bangkit.
9: Untuk total tidak boleh bis masuk ke Senopati. Otomatis jubir, pedagang, keseluruhan komunitas termasuk Bintor itu pendapatan nol. Setelah itu kita objek ke Kabupaten Kota, terus kita minta, ya istilah minta kehidupan yang baru lah. Kalau memang bis tidak boleh masuk, ada nggak solusi yang teman-teman itu bisa berkarya selain tanpa bus wisata? Akhirnya sama Pak Wali Kota diarahkan untuk belajar ke alun-alun utara.
8: Kini tempat itu hadir dengan nama baru, Pelataran Senopati, sebuah ruang publik yang menghadirkan kenyamanan dengan konsep kekhasan Yogyakarta yang santai dan ngangenin, serta kehangatan suasana malamnya.
9: Alun-alun utara itu tempat parkir bis, kemudian tidak boleh, dan akhirnya mereka berharap dan hidup dari pendopo-pendopo. Nah, kita disuruh belajar ke sana. Akhirnya saya belajar ke alun-alun, alhamdulillah di alun-alun saya diterima baik. Kemudian
10: kemudian dibimbing, diajari, terus kemudian terkonsep seperti ini.
8: Mengusung konsep angkringan yang sederhana dengan harga yang sangat terjangkau, Pelataran Senopati menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan saat liburan di jantung kota Yogyakarta ini, sekaligus menjadi harapan baru bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.
7: Liburan saat ini Anda di Yogyakarta, jangan lupa mencicipi aneka kuliner di Pelataran Senopati. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kilas Berita. Kilas Berita.
12: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan langsung aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian nasional. Ia mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR kepada petani guna mendukung kebutuhan produksi pertanian di berbagai daerah Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat sejarah bangunan area utama Keraton Kasepuhan atau Jinem Pangrawit yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon menyampaikan selengkapnya.
13: Pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Keraton Kasepuhan, di mana Keraton Kasepuhan memiliki banyak bangunan bersejarah. Dan saat ini saya akan membahas mengenai salah satu bangunan, yaitu bangunan utama area keraton. Berikut liputannya.
14: Bangunan utama area Keraton Kasepuhan atau yang dikenal dengan nama Jinem Pangrawit pada masa lalu memiliki peran penting sebagai tempat para pejabat keraton menerima tamu-tamu kerajaan yang hendak menghadap raja. Selain itu, Jinem Pangrawit menjadi lokasi penyampaian berbagai laporan penting dari daerah yang kemudian ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pejabat keraton.
15: Nah, nampak juga di depan bangunan Jinem Pangrawit atau bangunan utama bagian depan itu diapit oleh dua bangunan sebelumnya. Ya, itu ada di sebelah timur, itu ada Sri Manganti. Itu tempat di mana para tamu itu menunggu antrian ketika dipanggil satu-satu itu ke hadapan pejabat-pejabat keraton di Jinem Pangrawit. Nah, kemudian di sebelah barat itu ada bangunan namanya Lunjuk. Lunjuk itu berasal dari kata unjukan atau melayani tamu, begitu. Jadi segala informasi dan yang lainnya itu akan dilayani di situ sebelum mereka diperkenankan masuk ke dalam keraton bangunan utama. Nah, seperti itu.
14: Warna-warna di bangunan utama keraton memiliki makna simbolis, yaitu hijau melambangkan kesuburan, kuning melambangkan kemuliaan, dan merah melambangkan keberuntungan serta tradisi masyarakat adat. Sementara warna putih menjadi simbol kemurnian ajaran Islam dan juga pengaruh budaya Eropa yang pernah masuk wilayah Cirebon. Seluruh warna ini mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa, Nusantara, dan Islam yang hidup berdampingan secara harmonis di lingkungan keraton.
16: Ya, masih terawat dengan baik, masih dijaga sama abdi-abdi dalamnya dengan terawat. Ya, buat peninggalan anak cucu kita, buat kedepannya, biar tahu sejarahnya. Ya.
14: Saat ini, bangunan utama area keraton berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton dan juga menjadi kediaman raja, di mana kediaman raja posisinya berada sejajar dengan bangsal Panembahan dan ruang tengah bangsal Prabayaksa.
13: Demikian liputan saya dari Keraton Kasepuhan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Bogor, Taman Cibinong Situ Plaza menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi warga di Kabupaten Bogor. Taman ini tidak hanya menawarkan suasana asri di tepi danau situ, tetapi juga menghadirkan beragam aktivitas menarik. Mulai dari taman bermain ramah anak, edukasi satwa hingga wahana perahu karet gratis bagi masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Ade Sri dari RRI Bogor.
17: Halo pendengar, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di situ Plaza Cibinong, Kabupaten Bogor, di mana di sini merupakan ruang terbuka hijau yang dijadikan juga sebagai spot Car Free Day di setiap hari Minggu, di mana banyak warga yang menghabiskan waktunya untuk berolahraga, berkreasi, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ada apa aja di situ Plaza ini? Yuk, mari ikuti laporan saya, Ade Sri Wahyuni.
18: Taman Cibinong Situ Plaza dikenal sebagai ruang publik yang tidak hanya menawarkan area hijau tetapi juga beragam aktivitas untuk masyarakat. Di kawasan ini terdapat taman bermain ramah anak yang menjadi favorit keluarga serta area terbuka yang luas untuk olahraga dan kegiatan komunitas. Pemandangan hijau situ yang asri menambah suasana sejuk dan menenangkan di tengah pusat kota. Daya tarik lainnya adalah keberadaan berbagai satwa seperti burung, merak, iguana, hingga kura-kura. Kura-kura tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga sarana edukasi bagi pengunjung terutama anak-anak. Selain itu tersedia wahana perahu karet yang diinisiasi langsung oleh BPBD Kabupaten Bogor. Wahana ini dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat khususnya setiap hari Minggu pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat dan menjadi salah satu aktivitas favorit di area situ.
17: Ya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang lagi berolahraga di Car Free Day ini, di tepatnya di situ di Cibinong Situ Plaza ini. Bagaimana Pak, boleh kenalan dulu namanya siapa dan dari mana?
19: Saya Pak Andi dari Cikaret.
17: Kalau weekend gini emang biasanya ke Cibinong Situ Plaza atau cuma mau ke CFD-nya aja gitu?
19: Kebetulan lagi libur ini kerjanya, jadi kebetulan main, ternyata rame juga ya. Baru tahu kalau di sini saya rame.
17: Oh, jadi ini baru pertama kali ya, Pak?
19: Iya, baru pertama.
17: Oke, gimana kesan pertamanya datang ke Cibinong Situ Plaza ini yang ada BPBD juga berjaga gitu untuk memberikan pengalaman baru untuk naik perahu mereka, gimana nih, Pak?
19: Ya, itu cukup mengedukasi juga ya buat masyarakat-masyarakatnya yang mungkin belum pernah punya pengalaman untuk naik perahu BPBD ataupun gimana caranya kalau nanti suatu saat ada bencana. Mungkin dari situnya ada edukasi yang baik tuh buat masyarakat, ada hiburannya juga buat masyarakatnya juga ya.
17: Oke, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya, Bapak. Begitulah wawancara saya bersama dengan warga Kabupaten Bogor yang baru pertama kali datang di Situ Plaza ini.
18: Sebagai ruang publik, Taman Cibinong Situ Plaza diharapkan terus dijaga kebersihannya dan kenyamanannya oleh seluruh pengunjung. Dengan berbagai fasilitas seperti taman bermain, area edukasi satwa, hingga wahana perahu karet, taman ini menjadi ruang yang inklusif bagi semua kalangan. Pengunjung diimbau untuk tetap menjaga ketertiban serta tidak merusak fasilitas agar taman ini tetap nyaman dan dapat dinikmati bersama.
17: Nah, itu dia yang ada di Situ Plaza Cibinong Kabupaten Bogor. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu liburnya di hari Minggu bisa datang ke sini karena sedang adanya Car Free Day dan juga disediakan juga perahu untuk berkreasi dan menambah pengalaman anak-anak. Dari Bogor, Ade Sri melaporkan untuk Anda.
2: Ya, pendengar, demikian rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari Kabar Tanah Suci.
20: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Bimbingan Ibadah Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib berhaji menjelang pelaksanaan puncak haji. Informasinya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
21: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Bimbingan Ibadah atau Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami makna sahih haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Erti Herina, setiap jemaah haji harus secara mandiri memahami rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu, Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Mekah sehingga setiap jemaah haji memahaminya. Berikut keterangan Erti Herina.
0: menjelang Armuzna itu jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji. Sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan melakukan jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada
21: pendengar. Dapat kami informasikan karena itu seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan setiap rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memang program visitasi edukasi itu bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji seperti fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, konsumsi, dan juga akomodasi jemaah haji. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah haji, lansia, dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
2: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke Pro 1 RRI Suri, akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan juga kami selingi dengan iklan layanan masyarakat dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang tentunya kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di minggu siang ini ya, 17 Mei 2026. Selamat siang, selamat berhari minggu dan selamat beraktivitas.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak

0: menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
2: Hello. This is supposed to sound happy.
3: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
4: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
3: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
4: Hei, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
3: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
4: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
5: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
3: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
4: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
3: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
4: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mu.
3: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
4: Yeah.
3: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
4: Iya,
3: tempo
4: Mama.
3: Sudah,
4: iya,
3: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar dimana saja Anda berada, pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan program acara Minggu Idola Indonesia Layak Anak. Oke, akan kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan khusus anak-anak ya, untuk menghibur anak-anak Indonesia sekalian yang mendengar siaran Pro 1 RRI Serui. Ya, kami awali dengan menghadirkan cerita dongeng ya buat anak-anak sekalian, semoga terhibur.

Ya, pendengar sekalian di mana saja Anda berada, khusus buat seluruh anak-anak Indonesia. Selamat sore ya, selamat berhari Minggu dan berapa aja. Baik menemani ruang dengar anak-anak sekalian ya di sore hari ini. Pro 1 RRI Serui akan hadirkan satu dongeng kisah cerita rakyat dengan judul Maling Kundang. Ya, cerita rakyat yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Selamat mendengarkan.

0: Legenda Malin Kundang.
1: Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang.
2: Sejak suaminya meninggal, ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga.
3: Selamat pagi, Malin. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, nak.
4: Malin boleh ikut bantu?
3: Tentu, sayang.
1: Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar.
4: Ikan segar, ikan segar. Ayo, Bu, silakan dibeli ikan segarnya.
1: Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang.
5: Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya.
6: Saya juga 1 kilo ya, Bu.
3: Iya, sebentar ya, Bu.
4: Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar.
1: Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja.
3: Apa kamu yakin, nak, untuk pergi merantau?
4: Tentu, Bu. Doakan Malin agar bisa sukses nantinya.
3: Akan ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya, nak.
4: Sampai jumpa, Ibu.
3: Sampai jumpa, anakku.
1: Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak semata wayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak semata wayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan.
3: Malin, apa kabar kamu, nak? Semoga kamu tetap sehat ya.
1: Waktu pun berjalan, ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda.
7: Permisi, Bu. Apakah Anda ibu dari Malin Kundang?
3: Betul, saya ibu dari Malin Kundang.
7: Malin saat ini menjadi saudagar kaya, Bu. Kabarnya, esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini.
3: Malin anakku, terima kasih ya, nak.
1: Pagi pun tiba, ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya.
3: Malin anakku, aku sangat merindukanmu, nak.
1: Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan.
8: Hah, bukannya orang tua Malin kaya raya?
9: Apakah dia benar ibumu, Malin?
10: Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu.
1: Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh.
3: Malin, kenapa kau berubah, nak?
1: Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa.
3: Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu.
1: Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau.
10: Ibu, maafkan aku, Bu.
1: Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali.
10: Ibu, tolong Malin, Bu.
1: Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua.

0: Kau suka hati
1: ya, pendengar sekalian, di mana saja Anda berada, pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Kita akhiri acara Idola Indonesia Layak Anak ya. Semoga terhibur anak-anak Indonesia dengan dongeng yang sudah kami hadirkan tentang Malin Kundang ya. Tetap menghargai orang tua dan siapa saja yang ada di sekitar kita. Juga sajian lagu-lagu anak-anak yang sudah kami hadirkan ya, semoga terhibur buat seluruh anak-anak Indonesia di mana saja berada. Ya, buat para orang tua, tetap ciptakan lingkungan yang ramah anak ya. Ya, baik pendengar, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita ya bersama saya di part 2. Dan saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani rekan saya Hans Mansai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no.
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ini adalah sarang burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna biru yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan berkelebat yang umumnya terletak di daerah Batang Rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies yang

kulit cendrawasi dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burik cendrawasi yang paling terkenal adalah cendrawasi kuning besar. Warna bulu cendrawasi yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin mengalir dengan keberadaan bulu yang menanjang dan unik yang tumbuh dari paru, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasi yang berbulu indah ini biasanya adalah si jantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasi jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasi jantan dapat melakukan gerakan-gerakan atraktif serta tarian yang dinamis dan indah untuk menarik perhatian betina. Akhir abad 19 dan awal abad 20, bulu cendrawasi marak diperbolehkan karena menjadi tren menghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, bulu cantik yang eksotis ini diberikan sama di jenis apa yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian bulu ini. Salah satu penyebab penurunan populasi cendrawasi ialah pembakaran hutan yang berjalan dan dialihfungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih. Lestarikan juga hutan Papua sebagai rumah bagi burung sahaja cendrawasih. Biarkan cendrawasih

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
1: Hey, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gua bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salehu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wuhuy. Weh, Kam. Ada anak baru tuh.
1: Yoga, dipindahin dari mana itu?
0: Katanya dipindahin dari Jawa. Tong kerjain, kah?
2: Bagaimana?
1: Sudah pukulin napa?
0: Anak baru. Kau pun nama siapa?
3: Nama saya Ayu. Saya baru pindah dari Jawa.
0: Kau mau berteman dengan kita tidak?
3: Saya mau berteman sama kalian.
1: Kerjain sudah, ayo. Ayo.
0: Ayo, syaratnya kau harus isap rokok ini dulu.
3: Duh, gimana ya kalau ketahuan sama guru nanti? Tapi saya juga butuh teman di sini.
0: Ayo.
3: Saya tidak merokok dan tidak mau merokok.
4: Berani berbicara dan melaporkan ke pihak sekolah agar bullying stop di kamu dan tidak berkelanjutan.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo, memalawani saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
2: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami untuk melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami, terangi dengan kuasa-Mu Roh Kudus, agar kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, dan taat melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pertanyaan yang perlu untuk kita mengerti jawabannya. Mengapa kita perlu membawa persoalan kita kepada Tuhan? Pertama adalah karena kita terbatas dalam pengetahuan dan kemampuan, sehingga kita bagaimanapun juga, mau tidak mau, perlu membawa hal itu kepadanya. Kedua, karena Tuhan punya kemahakuasaan dan kemampuan untuk mengubah segala keadaan. Dan yang ketiga, karena Tuhan mau agar kita mengandalkannya dalam segala hal. Di saat kita dalam situasi yang tidak kita mengerti atau tidak kita kuasai, ketika kita dalam kesukaran, dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam situasi seperti di persimpangan jalan, dalam keadaan ditawari pekerjaan, ataupun sesuatu yang kelihatannya mempromosikan diri kita, yang memberikan manfaat dan keuntungan, atau dalam mencari pasangan hidup, dan dalam segala hal apapun juga, kita perlu membawa itu semua kepada Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11 ini, tertulis tentang seorang yang bernama Yefta, seorang pria yang dipanggil oleh bangsa Gilead untuk menjadi kepala dan panglima mereka. Meskipun diberi kepercayaan dan otoritas sebagai seorang pemimpin, Yefta tidak bergantung pada kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri. Sebaliknya, dia membawa semua perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Dari satu sisi, Yefta mungkin kelihatan sebagai sosok yang kontroversial, sebab ia adalah seorang anak yang lahir dari seorang perempuan sundal. Di sini kita menyadari bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini adalah pribadi yang layak untuk menerima kasih karunia dan kebaikan Allah. Tidak peduli orang menyebut kita anak haram, anak buangan, anak yang tidak diharapkan, atau apapun sebutan yang dilontarkan kepada kita. Kita semua adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Yefta tumbuh menjadi pribadi yang hidup dalam penolakan, tapi ia menjadi kuat karena situasi yang demikian. Kalau kita membaca bagaimana perjalanan hidup Yefta, Yefta juga punya sisi yang mungkin gelap dalam hidupnya. Tapi ia dapat dipakai oleh Tuhan. Ia dapat diubahkan untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Setiap kita, saudara, apapun cerita masa lalu kita, dan apapun keadaan masa sekarang kita, sekelam apapun itu, kita dapat diubah dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Nya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Yefta membawa persoalannya kepada Tuhan. Dan kita belajar di sini bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita hadapi, penting buat kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terlepas dari segala kedudukan, kekuasaan atau keahlian yang kita miliki, kita harus mengakui bahwa kita perlu Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ia sumber pengetahuan, sumber kekuatan, dan sumber hikmat yang kita perlukan.
Yefta menyadari akan hal ini. Itu sebabnya ia membawa persoalannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita menghadapi tantangan, keputusan sulit atau permasalahan yang rumit. Kita diperhadapkan kepada pilihan, mau studi apa, kuliah di mana, bekerja apa, mau usaha apa, pasangan hidup yang mana yang dari Tuhan, pelayanan ke daerah mana, dan sebagainya. Dalam semuanya itu, mari kita ambil sikap untuk membawa segala sesuatu ke hadapannya dalam doa. Mintalah petunjuk Tuhan, mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Semua aspek di hidup kita perlu kita bawa dan serahkan pada Tuhan. Jangan andalkan pikiran dan kemampuan serta kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan dan percaya Tuhan akan melakukan semuanya bagi kita serta membawa kita pada kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk selalu membawa setiap persoalan kami kepada-Mu. Kami akui kami tidak mampu, kami terbatas dalam pemikiran kami, kami terbatas dalam kekuatan kami, dan kami akui akan kebesaran-Mu, kedaulatan-Mu, dan kekuasaan-Mu. Engkau Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Engkau yang mampu mengubah keadaan. Engkau yang mampu menolong kami. Engkau yang mampu untuk menuntun kami masuk dan melangkah dalam jalan-jalan serta rencana-Mu. Karena itu kami mau bawa setiap apapun dalam hidup kami, seluruh hidup kami, kami mau serahkan dan kami bawa kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja menolong kami, menuntun kami, tolong kami Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk selalu hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu melawat setiap kami, bekerja, memberikan kuasa mujizat-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang...

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Ih, kenapa ya? Gambar ukiran-ukiran perahu nih yang ada di buku ini beda-beda. Seperti waropen, yapen, biak. Padahal kan semua satu rumpun sayur itu. Kenapa ya? Tapi unik juga nih.
1: Tony, kau bikin apa?
0: Terada Bapak Agus, saya hanya baca-baca buku ini saja.
1: Ah, pasti buku cerita setan-setan itu lagi.
0: Ah, Bapak Agus nih, saya hanya baca buku seni ukir.
1: Hai, seni ukir.
0: Itu sudah, buku ini bagus sekali Bapak Agus.
1: Yang penting itu, kau mengerti toh. Apa yang kau baca dalam buku itu, orang pintar dong bilang begini. Buku itu jendela dunia. Jadi semakin banyak Tom baca buku, maka Tom tahu banyak hal, toh?
0: Itu sudah Bapak Agus. Tapi...
1: Tapi apa? Hah?
0: Kenapa harus beda-beda gambar ukiran-ukiran di Papua ini? Seperti ukiran perahu di Yapen, Waropen, terus Biak. Padahal semua satu rumpun sayur itu.
1: Nah, itu betul, Tony. Banyak sekali karya seperti ukiran-ukiran di Papua yang unik-unik. Nah, kalau di Pulau Yapen, biasa tong lihat di kampung Woynab bagian barat Yapen. Itu dong punya ukiran-ukiran itu bagus-bagus sekali. Terus, seni ukir itu juga ada yang punya cerita legenda tersendiri. Bapak Agus pernah dengar cerita itu dari Bapak Agus punya tete dong. Barangkali kau mau dengar, kah?
0: Mau. Dia pun cerita bagaimana tuh Bapak Agus?
1: Jadi begini, kenapa Papua punya banyak karya seni ukir yang berbeda-beda di setiap daerah? Menurut cerita dari Bapak Agus punya tete dorang, bahwa semua karya seni ukir itu berasal dari legenda Suandei.
0: Legenda Suandei?
1: Itu sudah, Tony. Jadi menurut cerita dari orang tua-tua don di zaman dulu itu, saat itu don belum tahu tentang ukir-mengukir. Sampai pada suatu hari, ada sebuah perahu yang mau menyeberang dari Pulau Miosnom menuju ke Pulau-Pulau Ron. Perahu itu ditumpangi oleh dua orang sahabat, yaitu Suandei dan Mamri. Saat itu angin selatan dia tiup kencang sekali. Jadi perahu tadi itu tidak bisa menyeberang ke Pulau-Pulau Ron. Akhirnya, perahu tersebut masuk cari pelabuhan yang aman untuk berlindung dari angin kencang tadi. Nah, akhirnya perahu tersebut sandar di pelabuhan yang namanya Mandenaruru. Pelabuhan ini ada di sebelah barat dari Pulau Miosnom.
0: Terus?
1: Kok kasih kantong pinang datang dulu? Saya makan pinang baru saya lanjut lagi toh. Nah, tidak lama kemudian, hari sudah sore dan saat itu angin selatan sudah mulai reda. Ya tiba-tiba saja Suandei ingin memancing di sekitar pelabuhan. Akhirnya Suandei kasih turun perahu kecil dari palka perahu yang ditumpangi dan berlabuh di air. Tapi Suandei tidak sendiri karena Mamri ini dia minta untuk ikut sama-sama dengan Suandei untuk mancing. Seperti ini dia punya ceritanya.

0: Angin sudah reda, laut juga sudah mulai teduh. Sudah lama saya tak pernah pergi mengayang. Apalagi cuaca bagus begini. Kayaknya cocok kalau saya mancing di sekitar sini saja. Tapi bagaimana caranya supaya saya kasih turun perahu ini? Oh, kebetulan ada Mamri, anak buah di perahu ini.
1: Hei, Pace Mamri, kau mari dulu.
2: Ada apa, Swande?
0: Begini, kau bisa bantu saya kasih turun perahu ini, kah?
2: Bisa, Pace.
0: Kalau gitu, ayo toh angkat sudah.
1: Satu, dua, tiga. Lepas.
2: Pegang tali kuat-kuat, Pace. Perahu hanyut nanti.
0: Oke, terima kasih, Pace. Kalau begitu, saya turun dulu, ya.
2: Pace Sundai, kau kemana?
0: Saya mau pergi mengail, toh.
2: Kalau begitu, saya ikut, kah?
0: Kau mau ikut? Kalau begitu, kau siap pancing. Jangan lupa, kau bawa kalawai juga.
2: Oke, sip. Sip saja, Pace Sundai.

0: Oh, terus apa yang terjadi selanjutnya?
1: Selanjutnya Suandei dan Mamri, mereka dayung perahu sampai dorang dua semakin jauh dari pelabuhan.
0: Terus?
1: Setelah dorang dua sampai di tengah laut, Suandei dayung perahu pelan-pelan sambil amati permukaan laut yang tenang. Siapa tahu ada penyu atau ikan yang bisa dong dua tangkap. Dan tiba-tiba...
2: Suandei, ku lihat sana ada penyu besar.
3: Ah, di mana Mamri?
2: Itu di sebelah sana, di sebelah kanan perahu. Di darat itu, ku lihat penyu di baru timbul itu. Mama yo, penyu besar apa? Penyu besar sekali.
3: Pace Mamri, tau makan besar ini. Pace Mamri, udah yang perahu putar ke arah penyu itu cepat. Nanti tuan dua tak bisa tangkap penyu itu. Pace Mamri, nanti kalau sudah dekat penyu itu, pace ku langsung lempar kalawai itu. Tapi pelan-pelan eh.
2: Siap, Suandi. Saya so standby ini.
0: Terus, Suande dan Mamri tangkap penyu itu kah, Bapak Agus?
1: Nah, tidak lama kemudian, ku dengar Mamri, dia lempar kalawai dan kalawai itu kena di bagian belakang badan penyu.
0: Terus, penyu itu mati?
1: Terada, Tony. Penyu itu hanya luka saja. Dan penyu itu berenang sekuat tenaga ke dasar laut dengan kalawai yang menancap di tubuh penyu itu. Setelah lama berenang ke dasar laut, akhirnya penyu itu dia lelah dan tidak bergerak lagi. Nah, karena penasaran, akhirnya Suandei memutuskan untuk menyelam untuk angkat penyu itu ke perahu sementara Mamri menunggu di perahu.
0: Terus, apa yang terjadi dengan Suandei?
1: Setelah Suandei sudah pegang penyu itu untuk angkat ke perahu, tiba-tiba penyu itu bergerak dan berenang kembali ke dasar laut. Suandei akhirnya ikut terseret oleh penyu itu sampai ke dasar lautan.
4: Burung, burung, burung, burung, burung, burung, burung, burung.
0: Lalu, apa yang terjadi selanjutnya dengan Suandei?
1: Penyu itu kemudian bawa Suandei sampai ke dasar laut, lewat batu-batu, karang, lumut laut, gua, dan akhirnya sampailah Suandei dan penyu itu di sebuah istana yang sangat-sangat megah.
0: Hah? Istana? Tapi bagaimana mungkin, Bapak Agus? Itu kan cuma penyu saja toh?
1: Iya, penyu itu ternyata jelmaan seorang putri dari Raja Hantu Laut di Pulau Nusirang. Putri raja itu berniat untuk menikah dengan Suandei.
0: Lalu, bagaimana dengan Mamri? Pasti Mamri sedih sekali karena kehilangan Suandei.
1: Mamri masih terus tunggu Suandei di perahu. Tapi lama-lama kelamaan Mamri jadi takut dan sangat khawatir karena sudah berjam-jam Suandei belum kembali ke perahu. Mamri berteriak, panggil Suandei, tapi tidak ada balasan. Akhirnya Mamri potong tali yang tertancap di badan perahu. Kemudian Mamri dayung perahu kembali ke kapal di pelabuhan Mande Naruru dan kasih tahu semua orang-orang yang ada di kapal itu bahwa Suandei sudah mati dibawa oleh penyu ke dasar laut.
0: Ya, kasihan nih Suandei.
1: Nah, singkat cerita, putri dari hantu laut sangat ingin menikah dengan Suandei, maka putri hantu laut ini membawa Suandei keliling istana.

Hai manusia, jangan kau takut. Saya tidak akan bunuh kau. Saya ini putri dari Raja Hantu Laut. Ini adalah istana bapak saya. Saya sengaja biarkan saya ditikam karena saya sangat inginkan sosok laki-laki yang berani seperti kau untuk saya nikahi. Tapi maaf, kau sudah tidak bisa lagi kembali ke perahu.

0: Hai manusia, lihat daun-daun yang berada di antara botol-botol. Itu adalah daun kepintaran. Dan lihat, daun yang sedikit kekuning-kuningan itu adalah daun kepintaran untuk menyanyi. Kalau kau makan sedikit saja dari daun itu, maka kau pasti pintar mengarang nyanyian dan lagunya. Dengan daun itu, kami para putri laut pakai untuk menyanyi di waktu malam hari di atas lautan. Dan yang itu adalah daun mengukir. Kalau kau makan sedikit saja dari daun itu, maka kau pasti pintar sekali untuk mengukir muka perahu dan perhiasannya yang terbagus di seluruh dunia.
1: Itulah manfaat dari berbagai pajangan obat-obatan di dinding istana. Maka Putri Laut pun pergi untuk kasih tinggal Swan Day dengan maksud menyampaikan kedatangan Swan Day ke istana kepada sang raja hantu laut. Tanpa berpikir panjang, Swan Day langsung mengambil kesempatan untuk tinggalkan istana hantu laut itu. Tapi sebelumnya Swan Day mengambil daun kepintaran untuk menyanyi dan daun mengukir. Kemudian Swan Day lari kencangnya untuk menuju pintu gerbang yang ditujukan oleh Putri Laut itu. Dan tanpa ragu-ragu Swan Day langsung lompat ke dalam air yang terlihat kebiruan. Ternyata itu arah ke daratan Pulau Nusirang.
2: Oh, ini kesempatan untuk saya lari dari istana ini. Kalau tidak, saya tidak akan pernah pulang lagi. Tapi ada yang harus saya bawa. Oh, iya. Ini daun pintar nyanyi dan daun pintar mengukir. Ini dia. Pintu keluar ke arah sini kayaknya. Saya harus cepat-cepat mungkin pergi.

0: Terus, Suandai kembali ke perahu kah?
1: Iya, Suandai langsung kembali ke perahu sambil membawa dua benda yang sangat berharga, yaitu daun kepintaran untuk menyanyi, daun kepintaran untuk mengukir, dan pergi tinggalkan pulau berbahaya itu. Nah, dari legenda Suandai, maka kepintaran untuk mengukir dan menyanyi berkembang ke seluruh Teluk Cendrawasih dan lama-lama kelamaan sampai ke daerah lain.
0: Oh, jadi itu alasannya kenapa ada banyak sekali jenis-jenis ukiran di Papua yang berbeda-beda, eh?
1: Kalau berdasarkan cerita legendanya, ya seperti itu, Tony. Tapi kalau menurut Bapak Agus, supaya jadi pintar harus banyak belajar, toh. Karena semakin banyak Tom membaca buku, maka banyak hal-hal baru yang Tom tahu. Dan jangan gegabah untuk melakukan sesuatu, karena setiap Tom punya tindakan pasti akan selalu ada konsekuensinya yang harus dihadapi.
0: Kalau begitu, Tony mau banyak belajar biar semakin pintar.
1: Ya, bagus begitu, Tony. Bapak Agus juga setuju itu.
0: Bapak Agus, sudah sore nih.
1: Bah, Ekoi Ramo, bah, betul, bah, juga. Ternyata sudah sore. Begitu, Bapak Agus juga pulang, eh. Mau ke pelabuhan dulu.
0: Bukan ke Pulau Nusirang, tuh.
1: Tony, kok macam-macam sekali.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

0: Nino nih menangis terus. Mama perhatikan sepertinya dia berat badan nih kurang. Baru macam dia tidak aktif seperti bayi-bayi pada umumnya. Coba aku bawa Nino periksa ke dokter dulu.
1: Iya, Mama. Dina juga heran sama Nino punya pertumbuhan ini. Dok, lalu bagaimana hasil pemeriksaannya?
2: Jadi anak ibu mengalami gizi buruk. Akan saya jelaskan pada ibu. Gizi terhadap bayi merupakan bahan energi tubuh yang melakukan aktivitas maupun tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan konsentrasi menurun, mudah depresi, gangguan pembentukan janin, dan bisa terjadi gangguan tumbuh kembang seperti stunting.
0: Penuhi kebutuhan gizi harian serta mengkonsumsi buah dan sayur. Ini saatnya kamu hidup lebih sehat, hidup berenergi, dan penuh semangat.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura, dan selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada, tepat di kesempatan malam ini di jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur, dan tepat di edisi siar 17 Mei 2026. Dan pendengar, kami langsung saja menuju ke Medan Barat, tempat 5 Jakarta, mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri, tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu gak mau nama lu terus pasti 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan itu dari sekarang dari 25 juta, jadi 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini gak?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah sedang baik untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKB1, JKB2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan

sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kau mau dengar musik kah, kau mau nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu. Tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.
2: Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia.
3: Dadah, Mama!
4: Dadah, sayang! Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah.

0: Weh, kok bikin apa gas-gas motor? Sampai asap nih, banyak sekali.
1: Terada, tes-tes saja. Sekalian, sik motor ini masih bagus kah tidak?
0: Kau tahu kah tidak? Asap dari kopo motor ini bisa menyebabkan polusi udara, mengganggu proses fotosintesis tumbuhan, juga penyakit sistem pernafasan.
1: Iyo kah? Satra tahu jadi.
0: Iyo toh. Jangan hanya tahu pakai motor untuk gaya-gaya, tapi kau juga harus tahu apa akibatnya dari kopo kelakuan.
2: Sayangi lingkungan dengan merubah kebiasaan buruk untuk menjaga bumi. Ayo, peduli lingkungan mulai dari hal terkecil. Peduli lingkungan, selamatkan bumi.

0: Medis apaan sih?
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, Mae, Mae ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Sahabat yang baik adalah dia yang mengarahkan, memotivasi kita untuk hal-hal yang positif, bukan mengajak kita terjerumus pada narkoba, miras, dan seks bebas. Ya, kenalilah sahabat Anda. Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Jatuh semua lagi. Sini Bu, saya bantu.
1: Terima kasih, Dek.
0: Iya, Bu, enggak apa-apa.
1: Aduh, maaf ya, Dek.
0: Iya, Bu.
1: Sudah merepotkan.
0: Iya, enggak apa-apa, Bu.
1: Oh iya, Dek. Ini ada sedikit buat Ade. Terima kasih ya sudah bantu Ibu angkat belanjaan Ibu yang jatuh.
0: Gak usah, Bu. Saya ikhlas kok membantu Ibu.
1: Makasih, Dek, ya. Makasih.
0: Iya, Bu. Sama-sama.
2: Jika sesama orang lain bisa tolong-menolong, maka hidup akan jauh lebih indah. Bantulah sesama tanpa harus berharap imbalan apapun. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Serui.

0: Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang harus kita lestarikan dengan cara menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan di laut, melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai, tidak menggunakan pukat harimau dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan, menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai, di mana hutan bakau atau mangrove juga digunakan untuk berkembang biak berbagai jenis biota laut, serta memberikan sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
2: Mbak, beli rokok, Mbak.
3: Rokok apa, Mas?
2: Rokok yang biasa, Mbak. Mama!
3: Ada apa, Bapak?
2: Tolong ambil Bapak, Bu. Rokok di meja makan situ, Kang.
3: Rokok lagi.

Perokok aktif meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Kekuatan-Mu Tuhan limpahkan, sehingga kami mampu menghadapi semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, Roh Kudus, agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Tertulis demikian: tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anggota parlemen di Jepang mengundurkan diri karena merasa malu dan bersalah telah membagi-bagikan kipas kertas kepada para pendukungnya. Pemberian kipas kertas itu dipandang sebagai tindakan yang menyalahi aturan dan mempermalukan parlemen Jepang. Meskipun nilai sebuah kipas kertas itu tidaklah seberapa, tapi ternyata efeknya sangat luar biasa dan dianggap sebagai tindakan menyuap agar dipilih kembali. Kalau seorang anggota parlemen saja bisa merasa malu dan mengundurkan diri karena sebuah kesalahan yang nampaknya kecil, kita sebagai anggota tubuh Kristus seharusnya juga punya rasa malu dan rasa bersalah, sehingga tidak membiarkan diri kita melakukan dosa dan kesalahan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 15 ini tertulis, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tubuh kita disebutkan sebagai anggota Kristus. Apa saja bagian tubuh yang menjadi anggota Kristus? Tentu saja seluruhnya, bukan hanya sebagian. Bukan hanya kaki atau tangan, bukan hanya mata atau telinga, tapi seluruh tubuh kita merupakan anggota Kristus. Dan karena Kristus Yesus adalah Tuhan dan kebenaran, maka sudah seharusnya kita hidup dalam kebenaran. Dan hendaknya kita tidak mempermalukan nama-Nya dengan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kebenaran. Dalam ayat ini disebutkan secara khusus tentang percabulan. Orang-orang di Korintus pada saat itu memandang percabulan sebagai hal yang normal dan merupakan sebuah budaya yang biasa. Dan itu sebabnya orang-orang yang sudah percaya yang ada di kota Korintus diperingatkan dan diajar supaya mengerti bahwa mereka sudah menjadi anggota Kristus dan sudah seharusnya tidak lagi mengikuti budaya dan kebiasaan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita semua, saudara dan saya, adalah anggota-anggota Kristus. Tubuh kita ini adalah anggotanya. Tubuh kita ini adalah milik Kristus. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 24 tertulis, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bukan hanya hal percabulan saja, tapi segala hal yang jahat tidak seharusnya dan tidak selayaknya kita lakukan, sebab kita adalah anggota Kristus. Kita adalah milik Kristus. Orang yang disalibkan tidak akan bisa bergerak karena tangan dan kakinya dipaku.
dan pada akhirnya menjadi mati. Dan seperti itulah hendaknya kehidupan kita dalam Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk dosa, karena tubuh kita ini telah disalibkan dan telah mati bagi dosa. Tapi kita ini bangkit dan hidup untuk kebenaran, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga sebagai anggota Kristus, kita tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi sebaliknya memuliakannya dengan cara hidup kita yang menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami. Kami ini adalah anggota Kristus. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Tubuh kami bukanlah milik kami sendiri, tapi tubuh kami ini adalah milik-Mu, dimeteraikan oleh darah-Mu. Dan sebagai milik-Mu, sebagai anggota-Mu, kami mengerti, kami sadar bahwa kami sudah seharusnya hidup mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, agar kami hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam dosa-dosa. Pimpin setiap langkah kami ya Roh Kudus, dan jamah hati kami, ubahkan pikiran kami, sehingga kami mengerti sungguh-sungguh akan kebenaran-Mu dan hidup dengan totalitas dalam melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan terjadi. Ada pemulihan, ada kelepasan. Ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Jamah ya Tuhan setiap orang yang sedang berputus asa. Bangkitkan kembali semangat mereka, sehingga tidak mengalami kehilangan semangat, tapi percaya bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan, dan menjalani hidup dengan penuh sukacita. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Seruni. Kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini, Kamis, Senin 18 Mei 2026.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Ya baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Anda mendengarkan siaran program 1 RRI Suri yang kembali mengudara di frekuensi 96,4 MHz edisi Senin 18 Mei 2026. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari yang baru, minggu yang baru. Jangan lupa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentunya selalu memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyertai Anda sepanjang aktivitas Anda di hari ini. Kami doakan apa yang Anda rencanakan untuk dikerjakan di hari ini boleh berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Bersama dia hatiku. Baik, pendengar, mengawali segala aktivitas kegiatan Anda di hari ini, akan kami hadirkan renungan Kristiani dengan judul Star Dari Yang Kecil. Semoga renungan ini boleh menjadi bekal aktivitas kita sepanjang hari ini dan memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Bersama saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan patut kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita, penyertaannya yang senantiasa menopang kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini, hari baru ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat dengan setia, penuh sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tas Fjällräven Kanken menjadi salah satu tas yang banyak dicari orang pada saat ini. Padahal desainnya sederhana dan awalnya ditujukan untuk anak-anak sekolah. Pemilik usaha Fjällräven, namanya adalah Ake Nordin dari Swedia. Ketika dia memulai usahanya, dia merintis Fjällräven sebagai sebuah usaha kecil-kecilan yang dikerjakan di ruang bawah tanah rumah keluarganya di sebuah kota kecil bernama Örnsköldsvik. Dia tidak memulainya dari sesuatu yang besar, tapi memulainya dari bawah, dari yang kecil. Kita seringkali ingin langsung punya usaha, bisnis yang besar, punya posisi yang tinggi, tapi kita perlu belajar untuk memulai segala sesuatu dari yang kecil. Kita perhatikan Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan prinsip untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran memerlukan kesetiaan dari kita dalam hal-hal yang kelihatannya kecil. Kehidupan kita di dunia ini yang kita jalani bisa disebutkan sebagai perkara kecil, saudara. Dan kalau kita setia dalam kehidupan kita di dunia ini kepada Tuhan, maka kita akan diberikan perkara besar, yaitu kerajaan sorga. Hidup dalam sukacita bersama Tuhan selama-lamanya. Ayat ini, saudara, secara spesifik juga berbicara dalam detail kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam segala aspek di hidup kita. Dan kalau kita berbicara secara khusus tentang usaha, pekerjaan, sebab usaha dan pekerjaan juga merupakan bagian hidup kita yang dipercayakan Tuhan, maka kita perlu untuk setia dalam hal-hal yang kecil, memulai dari yang kecil dan setia di dalamnya. Maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal dan perkara-perkara yang besar bagi kita. Daud tidak langsung menjadi raja, tapi Tuhan mengizinkan Daud dibentuk lebih dulu menjadi seorang gembala kambing domba yang jumlahnya tidak seberapa. Daud tidak memulai langsung dari yang besar, tapi dari yang kecil, dan dia setia. Maka dia dipercayakan hal-hal yang besar. Kebanyakan dari kita ingin langsung jadi raja tanpa melewati proses. Padahal untuk naik ke atas harus melewati setiap anak tangga yang perlu kita lalui. Kita seringkali ingin langsung punya usaha besar, ingin langsung punya bisnis besar, langsung punya posisi jabatan yang tinggi, punya usaha dengan cabang di mana-mana.
Tapi di sini, saudara, prinsip kebenaran firman Tuhan mengajar kita untuk memulai dari yang kecil dan setia di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita, baik dalam bisnis, usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga, dalam pelayanan, dalam studi, dalam segala perkara di hidup kita. Biarlah kita memulai dari yang kecil, setia dengan perkara-perkara yang kelihatannya kecil, yang Tuhan percayakan. Dan kita akan melihat saatnya Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong dan mengajar kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan ini dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, yaitu memulai dan setia dengan perkara-perkara kecil, dan secara khusus, secara lebih luas, supaya kami setia dengan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, setia mengerjakan tanggung jawab, setia melakukan panggilan Tuhan, setia dalam segala apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Pimpin kami Roh Kudus untuk mengerti lebih dalam dan menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berkemenangan dalam segala situasi. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat kuasa kegelapan Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan, persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami berkat pertolongan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan berkatilah. Kiranya damai sejahtera, keselamatan dari Tuhan menjadi bagian dari semua orang. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi, yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa sole oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah.

Baik, mendengar setiap program Satu RRI, Suri di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kami sampaikan bahwa tepat di pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan Warta Berita Pagi.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

penting bagi kita semua. Siapapun dia punya tanggung jawab untuk kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ini harus kita luruskan. Jadi di mana-mana itu sama. Kemarin kita juga ke barat, PLN punya tanggung jawab itu menarik itu alirannya.

Baik, selamat pagi. Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan berita lintas Serui Pagi edisi Senin 18 Mei 2026 dengan topik utama. Bupati Yapen, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang didukung pemerintah daerah dan masyarakat. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu buka galeri pelayanan pengecekan data pemilih pada kegiatan musyawara kedua pemuda suku Yawa Onate. Pendengar, kedua topik ini akan dirangkai dengan informasi penting dan aktual lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

0: Baik, pendengar, berita pertama. Bupati Yapen, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang didukung pemerintah daerah dan masyarakat. Laporan Salo Ayomi.
1: Penting bagi kita semua, siapapun dia punya tanggung jawab untuk kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
2: Menyikapi pertanyaan masyarakat media sosial tentang Kampung Nelayan Merah Putih yang dikhawatirkan tidak akan beroperasi hanya sekedar isu, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Aristoi, minta semua pihak termasuk media untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait dengan Kampung Nelayan yang merupakan program strategis nasional pemerintah pusat. Program ini masih dalam tahap survei. Tugas pemerintah daerah adalah memfasilitasi tim yang bekerja.
1: Penting bagi kita semua, siapapun dia punya tanggung jawab untuk kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Program ini adalah program pemerintah pusat, program strategis nasional yang ada di bidang perikanan atau yang dikelola oleh Kementerian KKP. Karena itu program ini sudah tugas Pemda itu kita memfasilitasi masyarakat di mana daerah itu ditentukan sebagai daerah di mana akan dibangun kampung nelayan. Dan itu tugas kita. Tugas Pemda kita memfasilitasi tim untuk melakukan evaluasi, melakukan asesmen terhadap tempat itu layak atau tidak. Dan itu sudah dilaksanakan. Untuk sementara Yapen kita dapat 25 kampung. Dari 25 kampung ini ada beberapa kampung menjadi kampung dan beberapa kampung menjadi kampung penyangga.
2: Dijelaskan Bupati Benyamin Aristoi, tugas pemerintah melalui Dinas Perikanan Yapen adalah memfasilitasi tim dan masyarakat untuk membangun kampung nelayan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan Pemda Yapen.
1: Kampung penyangga itu mendukung kampung hub. Jadi ada satu kampung hub mungkin bisa ada 5 sampai 10 kampung penyangga. Artinya bahwa nanti di kampung-kampung penyangga ini ketika mereka sudah tangkap hasilnya, mereka drop ke kampung di mana ditampung di sana hasilnya. Lalu hasil itu akan diambil oleh kapal yang datang. Nah, karena itu kita punya tugas memfasilitasi itu. Selanjutnya untuk membangun dan sebagainya itu kewenangan pemerintah pusat, bukan kita. Bukan kita yang punya uang. Uangnya itu ada di Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan. Karena itu tugas kita hanya memfasilitasi supaya timnya menilai daerah itu layak atau tidak bagi kampung itu mau dibangun atau tidak. Dan kita bersyukur karena Yapen termasuk cukup banyak yang masuk, 25 kampung, dan kita 17 terus tambah lagi 8 lagi.
2: Benyamin Aristoi menegaskan program ini merupakan program pemerintah pusat, sehingga untuk membangun dan keberlanjutan program menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Pemerintah dan masyarakat tugasnya adalah membantu terlaksananya program ini dengan penyiapan lahan untuk pembangunan dan tim melakukan survei. Salo Ayomi melaporkan.
0: Baik, pendengar, berita selanjutnya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu buka galeri pelayanan pengecekan data pemilih pada kegiatan musyawarah kedua Pemuda Suku Yawa Onate. Laporan Agus Tanawani.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen membuka pelayanan terkait pemutakhiran data partai politik dan data pemilih berkelanjutan lewat Giat Mubes Pemuda Adat Suku Onate yang berlangsung Jumat 15 Mei 2026 dipusatkan di RRI Serui. Ketua Bawaslu Yapen, Herol Maksian Dedai, kepada RRI di sela-sela aktivitas pelayanan mengatakan, tujuan utama pengecekan data diri masyarakat di Bawaslu, terutama melalui sistem informasi partai politik atau posko aduan, guna untuk mencegah dan menindak pencatutan data pribadi secara tidak sah oleh partai politik.
4: Pertama-tama kami mensupport yang dilakukan oleh pemuda adat suku Wanate dan kemudian yang sudah memberikan ruang kepada kami Bawaslu Kepulauan Yapen untuk membuka satu posko layanan terkait dengan pemutaran data partai politik dan data pemilih berkelanjutan. Nah, di sini kita membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin mengecek nama terdaftar tidak di dalam partai politik atau mestinya tercatut tidak dalam data partai politik. Ada masyarakat yang tidak mendaftar di partai politik, tapi namanya tercatut dalam partai politik, silakan kita membuka ruang untuk mengecek data tersebut. Kemudian terkait dengan data pemilih berkelanjutan, apakah terdaftar di data pemilih DPT atau tidak, kita membuka ruang di posko pelayanan.
3: Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemuda Onate yang telah mengundang Bawaslu turut dalam giat MUBES lewat pelayanan yang diberikan. Harapannya MUBES kedua pemuda suku Onate tahun 2026 semakin mempererat persatuan dan persaudaraan bersama membangun wilayah adat di Kepulauan Yapen.
4: Apresiasi kami yang pertama untuk pemuda Onate, selamat untuk MUBES yang pelaksananya di hari ini. Semoga ke depan pemuda Onate menjadi lebih solid dan bisa membawa contoh demokrasi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kami memberikan support juga kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang tadi secara spontanitas juga datang ke posko pelayanan kami. Untuk
3: diketahui, pelaksanaan MUBES kedua pemuda Onate dijadwalkan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 15 dan 16 Mei 2026, diwarnai pula dengan pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dari Dukcapil, bahkan juga pasar murah. Agus Tanawani melaporkan.

0: Pendengar berita selanjutnya, seluruh instalasi kabel dan perangkat listrik ke dalam rumah adalah tanggung jawab pelanggan. Laporan Salo Ayomi.
1: Ini harus kita luruskan. Jadi di mana-mana itu sama. Kemarin kita juga ke barat, PLN punya tanggung jawab itu menarik itu alirannya.
2: Menyikapi pelayanan listrik ke warga yang berada di kampung atau listrik masuk kampung, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Risoi usai menghadiri pembukaan pelaksanaan musyawarah besar pemuda suku Yawaonate Kabupaten Kepulauan Yapen kepada media menjelaskan PT PLN Persero bertanggung jawab atas jaringan listrik hingga KW meter atau meteran. Sementara itu untuk seluruh instalasi kabel dan perangkat untuk pemasangan listrik di dalam rumah pelanggan atau masyarakat adalah tanggung jawab pelanggan.
1: Ini harus kita luruskan. Jadi di mana-mana itu sama. Kemarin kita juga ke barat, PLN punya tanggung jawab itu menarik itu alirannya. Sedangkan masuk ke rumah, tarik dari itu ke rumah, itu menjadi tanggung jawab sampai meter, itu tanggung jawab pengguna. Jadi itu bukan harus menjadi beban PLN. Kemarin kita di barat, itu kan dibiayai oleh dana desa, dana dari kampung. Lalu Pemda juga kita tambah, kita biayai juga. Nah, saya pikir hal yang sama juga berlaku di kampung-kampung yang lain.
2: Terkait dengan pelayanan listrik masuk kampung, Bupati Benyamin Risoi himbau kepada kepala kampung yang ada di Yapen menginventarisir warga yang menggunakan listrik agar masyarakat mempersiapkan biaya pemasangan listrik. Karena untuk biaya penyambungan listrik menjadi tanggung jawab setiap pelanggan.
1: Karena itu saya himbau kepada kepala-kepala kampung di setiap kampung supaya menginventarisir warga masyarakat yang nanti akan menggunakan atau yang akan disambungkan listriknya. Itu menjadi tanggung jawab setiap keluarga di mana hadiran akan masuk ke rumah-rumah itu. Sama dengan kemarin kita di Yapen Barat, itu ditanggung oleh kampung. Dana kampung pakai untuk membiayai itu, lalu Pemda Yapen mengambil bagian juga dalam beberapa kampung yang kita tambah. Yang sisa saya lihat sekarang diselesaikan oleh kampung. Jadi hal yang sama juga berlaku bagi kampung-kampung yang lain. Tugas PLN adalah menarik jaringan itu ke jalan di mana warga ada, sehingga memudahkan warga untuk memasang jaringan itu di rumah masing-masing. Itu sudah ketentuan yang umum berlaku.
2: Instalasi kabel dan perangkat ke rumah pelanggan menjadi kewenangan pelanggan, sehingga masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan biaya untuk pemasangan listrik. Sementara untuk pihak PLN adalah menyediakan kabel untuk sambung dari tiang listrik ke rumah warga. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar kita ke berita terakhir. Ketua Dewan Adat Yapen apresiasi musda kedua pemilihan pengurus pemuda suku Yawaonate Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agus Tanawani.
3: Berdiri untuk menjaga tanah adatnya karena orang-orang tua.
4: Ketua Poksus DPR Papua Willem Samanbonahi menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Musyawarah Besar 2 Pemuda Adat Onate tahun 2026 yang digelar 15-16 Mei 2026. Menurut Willem Bonahi, pelaksanaan MUBES 2 menjadi bagian penting dalam membangkitkan semangat pemuda adat untuk menjaga tanah adat serta mempertahankan kedaulatan masyarakat adat di atas wilayahnya agar tidak dirampas oleh pihak manapun. Ia menegaskan pembangunan di Papua pada prinsipnya harus tetap berjalan, namun hak masyarakat adat wajib diperhatikan dan dihormati.
3: Ya, sebagai pemimpin masyarakat adat di wilayah Seireri, Kepulauan Yapen, dan juga dalam kapasitas saya sebagai Ketua Poksus DPRP Papua, kami mendorong pemuda-pemuda adat untuk bangkit, kemudian konsolidasi diri, berdiri untuk menjaga tanah adatnya, karena orang-orang tua, kepala-kepala suku membutuhkan mereka untuk berdiri di belakang agar kedaulatan masyarakat adat di atas tanah adatnya tidak bisa dirampas oleh siapapun juga. Kalau negara ini sudah mengakui tanah adat, mengakui masyarakat adat, maka pemerintah tidak boleh semena-mena merampas hak. Dan para kepala suku sudah berbicara tetapi tidak didengar baik. Karena itu pemuda adat harus bangkit berdiri di belakang para kepala suku sehingga siap menghadapi siapa saja yang mau merampas tanah mereka.
4: Welem Saman Bonai juga menyampaikan apresiasi kepada pelaksana tugas PLT Dewan Adat Daerah Yapen, khususnya kepada pemuda adat Ounate atas terselenggaranya MUBES 2 tersebut. Ia berharap melalui musyawarah besar itu dapat lahir gagasan serta langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah, khususnya bagi suku Ounate. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga penggunaan bahasa daerah yang mulai terkikis akibat perkembangan zaman.
3: Saya pikir belum terlambat, memang sebagian besar pemuda kita di kota-kota, terutama penduduk Ounate itu sudah tidak tahu bahasa. Tetapi dengan semangat mempertahankan apa yang dibawa oleh leluhur dititipkan kepada kita, saya pikir ini belum terlambat agar kita bisa mulai untuk melaksanakan itu. Semua tergantung kepada pemuda. Masa depan daripada suku ini ada di pundak pemuda Ounate sendiri.
4: Menurutnya, pelestarian bahasa ibu harus dimulai dari lingkungan keluarga, karena itu peran orang tua dinilai sangat penting dalam membiasakan generasi penerus menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama Ketua Poksus DPR Papua, Welem Saman Bonai turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah Besar 2 Pemuda Adat Ounate tahun 2026. Agus Tanawani melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri berita Lintas Rui Pagi edisi Senin 18 Mei 2026, kami sampaikan topik utama. Bupati Yapen Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang didukung pemerintah daerah dan masyarakat. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu buka galeri pelayanan pengecekan data pemilih pada kegiatan musyawara kedua pemuda suku Yawa Onate. Pendengar, sekian berita Lintas Rui Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pa? Bapa?
2: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
1: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh,

0: De mana ini? Mama pusing, pusing pak.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, pak. Besok Ani sudah masuk sekolah. Bagaimana ini pak?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya mama atur saja.
0: Makasih pak. Tapi cepat sekali bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini pak?
1: Dari pinjol lah.
0: Maksud bapak pinjaman online?
1: Iya ma. Memangnya kenapa?
0: Pinjol itu bahaya pak. Tuh Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
1: Makanya, ma, check and recheck itu penting, ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
0: Caranya, pak?
1: Caranya, ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 0811571571 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, ma.
0: Kalau begitu, mama ke pasar sekarang ya, pak. Ih, makasih, papa.
1: Iya.
3: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Seruih di mana saja Anda berada, pukul 6.32 menit waktu Indonesia Timur. Berikan menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pelayanan kesehatan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Bupati Kaimana dorong optimalisasi pelayanan kesehatan perawat. Pendengar, Bupati Kaimana Hasan Ahmad menegaskan pentingnya peran perawat dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau tenaga medis dokter. Hal tersebut disampaikan Bupati saat memberikan sambutan dalam kegiatan organisasi perawat di Kabupaten Kaimana. Ia menilai keterbatasan tenaga dokter di sejumlah wilayah tidak boleh menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, dalam kondisi tertentu, perawat kerap menghadapi situasi medis yang membutuhkan tindakan cepat. Meskipun tindakan tersebut umumnya dilakukan oleh dokter. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan perawat menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Pendengar, Bupati juga mengajak seluruh perawat memanfaatkan organisasi profesi sebagai wadah perjuangan aspirasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga berharap Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia dapat menjadi sarana komunikasi efektif antara tenaga perawat dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dan di akhir sambutan, Bupati mengajak seluruh anggota organisasi untuk membesarkan organisasi secara profesional, serta menjadikannya ruang pengembangan kapasitas dan perjuangan aspirasi tenaga perawat di Kabupaten Kaimana.

Baik pendengar, dari Kaimana kita beralih ke Jayapura. Masih bertemakan pelayanan kesehatan, Fakiri Gandeng UGM siapkan dokter spesialis untuk layani pedalaman Papua. Pendengar, Gubernur Papua Matius De Fakiri mengungkapkan kerjasama pemerintah Provinsi Papua dengan Universitas Gadjah Mada untuk membuka program pendidikan dokter spesialis di Papua. Program itu disiapkan agar tenaga medis tidak perlu lagi belajar ke luar daerah. Fakiri menyebut layanan kesehatan menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Papua. Pemerintah Provinsi Papua akan menambah tenaga medis dan memperkuat fasilitas pelayanan dasar hingga ke distrik-distrik terpencil. Di bidang pendidikan, Fakiri memastikan pemerintah tidak akan mematikan peran yayasan pendidikan yang selama ini membantu masyarakat pedalaman. Ia meminta kepala daerah menyiapkan generasi muda agar kelak menjadi tenaga profesional di daerahnya sendiri. Ia mendorong anak-anak kampung untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan pemerintahan agar dapat kembali membangun daerah asal mereka. Pendengar, itulah dua informasi bertemakan pelayanan kesehatan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda juga dapat mengakses informasi yang telah kami sampaikan melalui laman resmi kami rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Pendengar pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Assessment Center di sekolah, investasi mahal yang sering disalahpahami. Pendengar, ruang rapat sekolah sering dipenuhi angka, nilai rapor, ranking kelas, rata ujian nasional, hingga data kelulusan yang dipresentasikan rapi dalam grafik berwarna. Semua tampak terukur, semua terlihat meyakinkan, namun ada satu dimensi penting yang kerap luput dari layar presentasi, yaitu kemampuan manusiawi yang menentukan bagaimana seorang guru memimpin kelas, bagaimana siswa bekerja sama, dan bagaimana calon pemimpin pendidikan membentuk budaya sekolah. Di dunia korporasi, alat untuk membaca dimensi itu dikenal sebagai assessment center. Pendengar, banyak organisasi menganggapnya mahal, rumit, dan memakan waktu. Persepsi serupa perlahan merembes ke dunia pendidikan ketika sekolah mulai berbicara tentang seleksi guru, pengembangan calon kepala sekolah, hingga pemetaan kepemimpinan siswa. Padahal, jika digunakan dengan tepat, assessment center bukan sekedar alat evaluasi, ia adalah jendela untuk membaca potensi manusia secara lebih utuh. Sekolah modern sering terjebak pada pengukuran yang serba kuantitatif. Nilai akademik dianggap presentasi kemampuan siswa. Sertifikat pelatihan dianggap bukti kompetensi guru, padahal realitas di ruang kelas sering berkata lain. Seorang guru bisa menguasai materi dengan baik, tetapi gagal membangun relasi dengan siswa. Seorang siswa bisa unggul dalam ujian, tetapi kesulitan bekerja dalam tim atau mengelola konflik sosial. Assessment Center hadir justru untuk membaca wilayah abu-abu itu. Ia menilai bahwa seorang berpikir, berinteraksi, memimpin, dan mengambil keputusan dalam situasi nyata, bukan hanya bagaimana ia menjawab soal. Pendengar, dalam banyak institusi pendidikan, keterampilan teknis menjadi tolak ukur utama. Ya, maksud kami tolak ukur utama guru dinilai dari penguasaan materi, siswa diukur dari kemampuan akademik. Namun sejarah berbagai organisasi besar menunjukkan bahwa kegagalan sering muncul bukan karena kurangnya keahlian teknis, melainkan lemahnya kompetensi interpersonal. Assessment Center membantu sekolah mencapai potensi manusia secara lebih komprehensif. Ia memberikan data berbasis perilaku yang memungkinkan keputusan promosi, pengembangan guru, dan pembinaan siswa dilakukan lebih presisi. Pada akhirnya, sekolah bukan sekedar tempat mentransfer ilmu. Ia adalah ruang membentuk manusia yang kelak memimpin masyarakat. Dan membentuk manusia seperti mendidik masa depan membutuhkan keberanian berinvestasi pada sesuatu yang tidak selalu terlihat hari ini, tetapi menentukan kualitas generasi esok.

Mendengar masih seputar pelayanan pendidikan, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Program Mama Mau Naik Kelas, sukses dongkrak kelulusan SNBP Madura. Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mencatat kenaikan capaian perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional. Berdasarkan prestasi atau SNBP tahun 2025-2026, program unggulan Dindik Jatim, Mama Mau Naik Kelas, Madura Maju, Madura Unggul, Madura Mau Naik Kelas, besutan Kofifa Sukses Besar, mendongkrak performa sekolah-sekolah di wilayah Madura. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Mustaqim, mengungkapkan performa 12 sekolah yang berada di wilayah Madura melesat jauh melampaui rata-rata provinsi. Pendengar, dari total sebanyak 3.500 sekolah di Jawa Timur, Madura menempatkan 3 sekolah terbaiknya dalam jajaran peringkat 10 besar sekolah negeri dan swasta dengan performa SNBP terbaik se-Jawa Timur, yaitu SMA Negeri 1 Kamal Bangkalan menduduki peringkat ketiga se-Jawa Timur, SMA Negeri 2 Pamengkasan berhasil menduduki peringkat keempat se-Jawa Timur, dan SMA Negeri 2 Bangkalan di posisi 6 se-Jawa Timur. Pendengar, Mustaqim menekankan keberhasilan sekolah ini menjadi model intervensi perbaikan pendidikan di Madura, di mana masing-masing kabupaten mempunyai 3 sekolah yang menjadi pilot project yang didampingi murid eligible, dimotivasi dan penampingan dengan model analisis kekuatan masing-masing yang bisa memperbesar peluang diterima di perguruan tinggi negeri.

Pendengar, itulah dua informasi bertema kelainan pendidikan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Ya, pendengar, pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas hari Anda. Ya, apapun yang Anda rencanakan untuk dikerjakan di awal minggu ini, Senin 18 Mei 2026, jangan lupa mengawali semuanya dengan doa dan juga ucapan syukur dan memohon pertolongan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyertai dan menaungi setiap aktivitas yang akan kita kerjakan di awal minggu ini. Semoga semua yang akan kita lakukan di hari ini boleh membawa hasil yang baik bagi kita sekalian.

pendengar setiap Pro 1 RRI Seruih dimana saja Anda berada, kembali lagi kami hadirkan dua informasi bertemakan pengentasan kemiskinan ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, pendengar, informasi berasal dari Gorontalo. Ridwan Monoarfa dukung UMKM jadi motor pengentasan kemiskinan. Pendengar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa menilai penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu langkah penting dalam menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Menurut Ridwan, pengembangan UMKM perlu dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi agar pelaku usaha memiliki peluang tumbuh secara berkelanjutan. Ia juga menjelaskan pemerintah kabupaten dan kota dapat berfokus pada pembinaan dasar dan penumbuhan UMKM baru, sementara pemerintah provinsi berperan dalam pengembangan pasar dan keberlanjutan usaha. Ridwan menilai penguatan sektor UMKM dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas pemerintah dinilai menjadi kunci dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Gorontalo. Ya, pendengar, selain pengembangan pasar, Ridwan juga mendorong adanya hilirisasi produk UMKM agar nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah. Ya, menurutnya potensi komoditas lokal seperti jagung, kelapa hingga peternakan sapi perlu dikembangkan menjadi produk olahan agar mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar. Ia juga optimis jika pengembangan UMKM dan hilirisasi dilakukan secara serius dan terkoordinasi, angka kemiskinan di Gorontalo dapat ditekan hingga berada pada level 1 digit dalam beberapa tahun ke depan. Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo lanjut, Ridwan akan terus mendorong pemerintah daerah memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM dan penciptaan lapangan kerja.

Baik pendengar, dari Gorontalo kita beralih ke Yogyakarta. Porsi bansos dominasi anggaran pengentasan kemiskinan di Sleman. Ya, pendengar, Dinas Sosial Sleman mencatat angka kemiskinan kategori miskin dan rentan miskin mencapai 37% atau sebanyak 126.877 keluarga. Sementara untuk kelompok miskin ekstrim di Sleman mencapai 6,71% atau sebanyak 26.747 keluarga. Kelompok miskin ekstrim ini telah mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencapai lebih dari 7,4%. Pendengar, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinsos Sleman, Ferry Istanto, menjelaskan anggaran pengentasan kemiskinan di Sleman masih didominasi untuk pos bantuan sosial atau bansos murni bagi masyarakat miskin. Ferry menuturkan setiap tahun dana bansos program Keluarga Harapan atau PKH, sembako bisa mencapai 300 miliar rupiah. Ada pula bansos murni untuk lansia, disabilitas, dan bansos lainnya yang dinilai bisa mencapai 10 miliar rupiah. Jumlah ini jauh di atas anggaran yang ditujukan untuk pemberdayaan. Pendengar, Kepala Dinas Sosial Sleman, Wawan Widiantoro, menyebut pihaknya tetap mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat produktif meski anggarannya tak sebesar bansos. Ya, ini turut menyasar keluarga yang memiliki motivasi yang kuat ataupun keluarga yang sudah memiliki usaha dan perlu dibantu dalam hal permodalan. Beberapa program pemberdayaan itu diantaranya adalah bantuan permodalan, pembinaan UMKM, hingga bantuan sarana-prasarana untuk UMKM. Pendengar, itulah dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, Anda juga dapat mengakses info yang kami sampaikan melalui laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Kami sampaikan bahwa tepat di pukul 7.00 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Serbuan kain impor dari Tiongkok semakin menekan industri tekstil lokal. G7 akan bertemu dan membahas lonjakan harga minyak hingga ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan ibadah menjelang Idul Adha dengan menjalankan puasa sunnah dan berkurban bagi yang mampu sebagai bentuk ketakwaan serta kepedulian sosial. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dengan negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence, serta keamanan pasokan mineral. Pertemuan ini juga menyoroti risiko dari model kecerdasan buatan terbaru, atropik, cloud mitos, dan juga kelanjutan dukungan bagi Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dari dunia olahraga, peselancar Indonesia Dea Natasha mencetak sejarah setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hanamatsu Open 2026 di Hanamatsu, Jepang, sekaligus memastikan tiket ke WSL Longboard Tour 2026-2027 sebagai perempuan Indonesia pertama yang mencapai level tersebut. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana, saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Biaya produksinya tinggi, sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi juga kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga pabrik sing gede-gede ambles.
5: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
4: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
6: Separuhnya itu?
4: Iya. Itu kualitas. Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesin-mesinnya sudah lama, kemudian kan ya.
5: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
6: Persen pengurangan karyawan 60%.
4: 60-an.
6: Sejak COVID.
4: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus berangsur-angsur dari 2019.
6: Tersisa itu berapa, Pak? Kita 1.275. 1.275. Itu sudah berkurang 60% berarti? Iya, dari standar
4: 5.800.
5: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta, Mulat Wisan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap, baik secara mandiri maupun juga terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin, untuk rumah yang terdampak bencana, yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak, terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
8: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang dan pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
9: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan edukasi pra-armusna menjelang puncak ibadah haji. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
10: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syiah Mekah.
11: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna, Arafah Muzdalifah Mina. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini, kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
12: Alhamdulillah informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
0: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasinya Januar Fahmi.
13: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
14: Logonya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja. dari Dinas Kesehatan. Tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini. Sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKI AKB ini. Untuk tahun 2025, seperti tadi saya sampaikan, lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja. Karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
13: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
15: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
13: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
16: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
17: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
16: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
18: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan datanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
16: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
19: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
20: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari, Sri Gading, Sanden. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
19: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak Tugu. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
20: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan, kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
1: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian itu untuk menggarap tanah non-LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai untuk tahun ini.
21: Ya. Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa, Pak?
1: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
20: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
0: Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
22: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
23: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara diajak melakukan perjalanan di sejumlah tempat baik itu seni budaya maupun UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka juga diajak menikmati suasana Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
22: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tatah sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melikan, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
23: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggo. Sementara pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba pakaian seni tradisional, ketoprak, dan juga wayang, serta menari.
24: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan.

0: foto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17 sampai 25 Mei 2026, diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Eksekutif Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. We do have a federal

0: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
4: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperjuangkan kesejahteraan nelayan pesisir melalui penguatan regulasi dan juga pengawasan aktivitas kapal ikan besar yang dinilai berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional. Berikut informasinya Agus Wahyu.
5: Keberadaan kapal besar penangkap ikan di perairan Papua Selatan menjadi perhatian pemerintah daerah. Menyusul aktivitas kapal-kapal ikan besar tersebut mempengaruhi hasil tangkapan nelayan lokal dalam beberapa tahun terakhir. Melihat kondisi ini dan upaya melindungi nelayan lokal daerah, pemerintah daerah telah mengusulkan perubahan aturan terkait batas operasional kapal besar di laut. Usulan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat bersama DPR agar ada perlindungan lebih besar terhadap nelayan tradisional. Kepala Dinas Pertanian Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Selatan, Paino, menyebut pemerintah daerah mendorong agar pengaturan kapal penangkap ikan dapat berbasis tenaga kuda mesin maupun kemampuan produksi kapal. Langkah itu dinilai dapat memberikan ruang lebih adil bagi nelayan kecil di Papua Selatan.
6: Kalau yang di memang program kita banyak, impian kita sangat tinggi sekali, tapi memang kita terkendala dengan anggaran. Kalau misalnya di perkebunan itu kemarin kami studi banding di Kalimantan, itu bagaimana limbah sawit itu bisa dikembangkan menjadi ternak sapi. Kemudian di MAPI itu kemarin kita programkan juga program ini pemanfaatan sagu menjadi analog, ya, sagu analog jadi beras. Jadi sagu itu nanti kita kemas dia butiran-butiran. Jadi masyarakat tidak hanya makan sagu bentuk lempengan, tapi bisa dibentuk mungkin di beras hingga tahan lama itu.
5: Menurut Paino, pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal penangkap ikan di wilayah perairan. Pengawasan dilakukan setelah dugaan adanya penggunaan alat tangkap ilegal yang merugikan masyarakat nelayan lokal. Ia menambahkan sektor perikanan dan kelautan merupakan potensi besar bagi Papua Selatan, karena itu pemerintah akan terus memperkuat pengawasan serta mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Agus Wahyu melaporkan.
4: Sertijab dan Lanut Manuhua Biak telah berjalan dengan lancar. Sejumlah harapan disampaikan kepada dan Lanut Manuhua yang baru. Berikut informasinya Tririan.
7: 5 Komando Daerah TNI Angkatan Udara Pangkodau 3 Marsda TNI Dr. Azhar Aditama pimpin upacara serah terima jabatan Komandan Lanut Manuhua Biak dari Marsma TNI Heri Krisdri Handaka kepada Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi bertepat di Hanggar Skadron Udara 27 pada Minggu 17 Mei 2026. Pada upacara Sertijab dan Lanut Manuhua dilakukan pula serah terima jabatan Ketua Pia Adia Garini Cabang 2D Lanut Manuhua dari Kamelia Handaka kepada Agit Rohmat Kusmayadi. Dan dalam amanatnya, Pangkodau 3 menegaskan bahwa perpindahan jabatan merupakan bagian alami dari dinamika organisasi untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan memperkuat kesiapan tempur satuan. Pergantian jabatan ini disebut sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kontinuitas kepemimpinan dan memperkuat kesiapan operasi.
8: Saudara sekalian, serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara, terutama di jajaran Kodam 3, merupakan bagian dari proses regenerasi dan dinamika organisasi yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kontinuitas kepemimpinan. Melalui momentum ini diharapkan kesiapan operasi satuan dapat makin diperkuat, sekaligus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara di wilayah timur Indonesia.
7: Sementara itu, Marsikal pertama TNI Heri Kris Drihandaka dalam sambutannya menyampaikan kesan mendalam setelah menjabat sebagai Danadut Manuwa Biak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan aparat wilayah.
9: Ya, ini dulu berkenal dengan Pak Panas. Sekarang saat ini kita ada sedikit ubah di akhir akhir. Bumi indah aman berdekat. Bumi indah aman.
7: Sebelumnya, Danadut Manuwa Biak yang baru, Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi dalam sesi wawancaranya menyadari bahwa amanat yang dipangkunya bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, ia berharap dukungan semua pihak. Ia juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi bagi masyarakat Biak, serta berkomitmen melanjutkan program nasional.
10: Saya menyadari bahwa tugas atau amanah yang saya aman ini bukanlah suatu hal yang mudah. Perlu kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bantuan, dukungan dari semua pihak untuk dapat melaksanakan tugas dari Lanut Manuwa ini dengan
7: untuk diketahui, pejabat lama Marsikal pertama TNI Dr. Heri Kris Drihandaka akan bertugas sebagai staf khusus Kasau dalam rangka pendidikan MHANAS, sedangkan Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi selanjutnya bertugas sebagai Paban 1 Renlat Kodiklatau. Dari pihak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Warta Nusantara.
2: Antusiasme warga cukup tinggi, hitanan gratis kolaborasi pemerintah Kota Tual dan DKM Darul Islam diserbu pendaftar. Berikut laporan selengkapnya Resti Febriante.
3: DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan menggelar khitanan massal tahun 2026. Kerjasama ini mencakup dukungan obat-obatan dan tenaga medis untuk membantu pelaksanaan kegiatan sosial tersebut. Humas DKM Darul Islam Tanah Putih Atas Nasir Jamlean mengatakan keterlibatan Dinas Kesehatan sangat membantu kelancaran kegiatan tim medis nantinya bertugas melakukan tindakan khitan kepada seluruh peserta.
4: Memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan khitanan massal. Tahun kemarin alhamdulillah 50 peserta dan tahun ini juga 50 peserta. Dan kuota yang terdaftar sudah full juga beberapa hari kemarin, pendaftaran sudah tutup. Nah, kegiatan rutin untuk khitanan massal ini kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual dalam hal ini Dinas Kesehatan terkait dengan obat-obatan dan juga tim medis yang nanti akan melakukan kegiatan khitanan di sini.
3: Pelaksanaan khitanan massal dijadwalkan sehari setelah Idul Adha agar tidak mengganggu kegiatan penyembelihan hewan kurban saat panitia terus mematangkan persiapan teknis dan administrasi. DKM berharap kerjasama dengan pemerintah dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang guna mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat. Sementara itu, pendaftaran khitanan massal resmi ditutup setelah kuota peserta terpenuhi sebanyak 50 anak dipastikan mengikuti kegiatan sosial tersebut tahun ini. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas Nasir Jamlean menjelaskan pendaftaran dibuka sejak 1 Mei 2026 hingga kuota terpenuhi. Antusiasme warga dinilai sangat tinggi karena seluruh peserta terdaftar dalam waktu singkat.
4: Untuk pelaksanaannya berhubung Idul Adanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis. Untuk hari Idul Adanya kita fokus ke hewan kurban, besoknya baru kegiatan khitanan massal berjalan. Pendaftarannya kita kemarin 1 Mei kalau nggak salah, itu kita buka pendaftaran sampai kuotanya full. Dan alhamdulillah tertanggal kemarin kuotanya sudah full, pendaftarannya via online maupun offline, jadi kita sudah tutup. Iya, 50 peserta.
3: Peserta juga mendaftar berasal dari kelompok usia mulai dari 4 hingga 15 tahun. Panitia juga telah melakukan verifikasi data sebelum peserta dinyatakan resmi mengikuti kegiatan. Tingginya minat masyarakat menunjukkan program sosial tersebut sangat dibutuhkan. DKM pun berkomitmen mempertahankan khitanan massal sebagai agenda tahunan masjid. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia FPPI Makassar siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Berikut laporan selengkapnya Hairudin.
5: Pasca dilantik Kamis 14 Mei 2026 lalu, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FP2I Kota Makassar menyatakan komitmennya bersinergi dengan pemerintah dalam isu perempuan dan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Dr. Gigi Ita Isdiana Anwar, menegaskan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, tingginya angka kekerasan selama ini ibarat fenomena gunung es. Banyak kasus terjadi, namun korban korban enggan melapor karena takut dan merasa tabu. Dikatakan kalau ada kasus pihaknya meminta agar laporkan ke UPTD P3A supaya bisa didampingi dan proses agar ada efek jera bagi pelaku. DP3A lanjut Ita memiliki shelter di kelurahan, tim reaksi cepat, konselor hukum dan psikolog hingga layanan puspaga untuk konseling keluarga. Pendampingan dilakukan hingga ke pengadilan dan seluruh layanan diberikan gratis selama 24 jam. Sepanjang 2025 tercatat 1.222 kasus kekerasan dari berbagai layanan. Sementara Januari hingga Maret 2026 sudah tercatat 120 kasus.
6: Ya, apalagi kalau terkait kekerasan seksual itu biasanya disembunyikan. Tetapi mohon ada kasus gini, kita juga punya shelter. Ada shelter di kelurahan, itu perpanjangan tangan kami. Kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka shelter kami akan selesaikan. Tetapi kalau sudah menuju ranah hukum, silakan ke PTD. Nanti kita akan pendampingan sampai di pengadilan juga kita pendampingan. Kami mempunyai tim gerak cepat, TRC. Kami mempunyai konselor hukum, konselor psikolog. Selain itu kita juga mempunyai rumah keluarga puspaga, itu tempat konseling. Jadi baik korban, orang tuanya kita konseling untuk mengetahui kepastian dari kasus tersebut.
5: Sementara itu Ketua DPC F2I Kota Makassar Dwiana Pamuji Astutik menyatakan organisasinya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar.
7: Rutin setiap bulan dan juga program-program yang lain mengatasi masalah stunting salah satunya, dan yang terpenting bagaimana FPI Kota Makassar ini memberdayakan perempuan-perempuan yang ada dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan perempuan dan anak di Kota Makassar.
5: F2I juga berkomitmen menjadi jembatan solusi atas persoalan perempuan dan anak serta turut menekan angka kekerasan melalui kolaborasi bersama DP3A. Dengan kepengurusan baru F2I, Makassar diharapkan semakin aktif dan berkontribusi nyata mewujudkan perempuan yang mandiri dan berdaya.
8: Dari Makassar, Herudin Murahi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
9: Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi pelajar di sekolah dasar atau SD pada tahun ajaran 2027 mendatang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini sedang mempersiapkan berbagai aspek pendukung. Salah satunya adalah pelatihan bahasa Inggris bagi para guru SD. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Warta Nusantara.
2: Perkembangan harga bahan pokok dan sayur mayur di Makassar menjelang Hari Raya Idul Adha juga seperti apa informasinya? Berikut disampaikan Emmy Bafadal.
11: Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional tidak mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Lete Jalan Raja Wali Makassar, terpantau harga bahan pokok seperti telur, ayam ras, dan bawang putih, kentang, dan sayur mayur relatif stabil. Masih sama sejak awal bulan Mei 2026. Adapun harga telur saat ini dijual dengan harga Rp53.000 per rak, sementara bawang merah di angka Rp40.000 per kilo. Kentang dan tomat Rp20.000 sekilo dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilo. Salah Salah seorang pedagang di Pasar Lete, Jalan Raja Wali Makassar, Minda, mengatakan kenaikan komoditas harga bahan pokok masih aman dan pasokannya mencukupi apalagi jelang Lebaran Idul Adha yang tersisa seminggu lagi. Ia mengaku kenaikan harga biasanya hanya kisaran Rp2.000 berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
12: Hampir 300 satuan satu kantong. Kalau kecil 65 dijual kangi, dibeli kangi 50-55. Tapi dua macam lombo. Ini kan yang mereka nih, yang baskara itu agak murah sedikit. Baskara sekitar 30-an kayaknya, 1 kilo. Kalau geritin sama cabai besar sama 45. Kalau modalnya harga 35, 40. Beda-beda penjual tuh, beda-beda 2.000, 3.000. Kacang panjang dulu 25 seikat, sekarang 40. Kalau mau lebaran pasti naik barang. Ya. Begitu di setiap tahun.
11: Minda menambahkan, tidak hanya jagung, kentang dan tomat, sejumlah bahan pangan lain juga ikut mengalami kenaikan. Jagung manis yang sebelumnya dijual Rp3.000 sampai Rp4.000 per buah, kini naik menjadi Rp5.000 per buah. Sementara sayur bayam yang biasanya Rp2.000 sampai Rp3.000 per ikat, kini dijual hingga Rp5.000 per ikat. Kenaikan harga ini membuat sebagian warga harus menyesuaikan pola belanja mereka. Beberapa memilih beralih ke komoditas yang lebih terjangkau. Sementara itu, di tempat yang sama, Solih, penjual ayam potong menyebut, harga ayam potong juga masih tinggi di angka Rp50 sampai Rp65.000 per ekor, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya hanya Rp40.000 per ekor.
13: Ada yang 65, 60 ada, 45 ada. Biasanya pasokannya banyak ini kalau lebaran haji itu, biasanya banyak. Tapi naik cuma seberapa naik, tapi naiknya 5.000.
11: Soli menjelaskan harga ayam potong masih relatif terjangkau berdasarkan bobot berat ayam per ekor. Untuk ukuran besar hingga 2 kilo dijual dengan harga Rp60 sampai Rp70.000 per ekor. Sementara jika melihat pengalaman sebelumnya, pembelian ayam potong di momen Idul Adha tidak terlalu tinggi sebab kebanyakan masyarakat mengkonsumsi daging kurban sehingga ayam potong akan laris pada H+3 pasca Lebaran. Emi Bafadal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Tinggi NTT bersama dengan jajaran Kejari dan cabang Kejari mencatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restorasi. Berikut laporan selengkapnya Vence Jakaria.
14: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Tercatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Dari jumlah tersebut 74 perkara berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mencapai 95%. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, di Aula Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
15: Rekening RG 78 yang diajukan, tetapi yang bisa disetujui pimpinan adalah 74. Jadi tersisa ada 4 yang belum tidak disetujui. Saya sampaikan tidak disetujui. Kenapa? Karena di sini banyak pertimbangan, mungkin dari Kejari misalnya tidak salah dan juga RG, tetapi di kami mungkin tidak bisa RG, tidak bisa dilakukan pengertian peruntukan berdasarkan keadaan restoratif. Apa alasannya?
14: Menurut Kajati Nusa Tenggara Timur berdasarkan klasifikasi jenis perkara penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan jenis perkara yang paling dominan dengan jumlah sebanyak 40 perkara.
15: Menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Kan gak bisanya hanya sampai 2,5. Mungkin ancaman hukumnya, ancaman hukum maksimal yang kita batasi untuk bisa dilakukan RG adalah maksimal 5 tahun. Di atas itu tidak boleh. Yang ketiga, mungkin faktor lain, mungkin perkara-perkara tak lantas. Ya, harus ada hubungan keluarga. Dan yang jelas harus ada perdamaian di antara kedua belah. Ya, mungkin belum tercapai. Biasanya.
14: Sementara itu jenis perkara lainnya yang juga diselesaikan melalui keadilan restoratif justice, yakni kekerasan sebagaimana pasal 170 ayat 1 KUHP sebanyak 4 perkara, perkara terkait perlindungan anak pasal 80, pasal 78C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebanyak 3 perkara. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Vences Sakrias, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
17: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
16: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
17: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
16: Kuliner Nusantara,
17: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
18: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Saya mau ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kam stop sudah dengan kampung kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kok lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kampung rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iyo, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 8:54 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas hari Anda. Baik, Anda sekalian yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta, maupun berbagai profesi lainnya. Kami ucapkan selamat bekerja, tetap semangat, dan tetap memohon pertolongan dan bimbingan Yang Maha Kuasa untuk setiap aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini. Baik, pendengar, kami sampaikan bahwa tepat di pukul 9:00 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa.